positif aja Youngsters, yang dimana ini juga melibatkan orang-orang Indonesia, melibatkan sineas Indonesia, melibatkan para aktor Indonesia. Yang dimana kalau kamu udah pernah tahu dan udah pernah nonton film The Furious gitu ya, ini adalah film Hong Kong yang rilis kurang lebih di tahun 2015 ya Stars, yang melibatkan Joe Taslim dan juga ada Yayan Ruhian di filmnya ini ya Stars. Ini adalah film action dengan rating tertinggi di tahun 2026 loh ya Stars loh. Jadi memang ini film action yang bisa dibilang film action terbaru ya, yang paling ditunggu-tunggu di tahun ini. Oh berarti 2015 itu produksinya ya, berarti ya produksinya di tahun 2015 yang Stars, ternyata untuk tayangnya itu di 17 Juni 2026. Oh jadi baru banget ini ya filmnya, ini tayang, dimana film ini disutradarai oleh Kenji Tanigaki yang Stars, dan selain ada Joe Taslim di situ juga ada Yayan Ruhian. Nah yang spesial adalah film ini langsung dapat rating tinggi di Rotten Tomatoes yang Stars. Biasanya kan Rotten Tomatoes itu suka pelit ya ngasih skor gitu kan, dan biasanya skornya dari Rotten Tomatoes itu cukup akurat nih. Kalau misalkan dia ratingnya itu gak seberapa bagus, biasanya juga filmnya ya B aja gitu. Nah ini yang Stars, skor dari Rotten Tomatoes itu 97%. Jadi ada dua gitu ya di apa namanya penilaiannya dari Rotten Tomatoes itu, ada Tomato Meter, ada juga Popcorn Meter. Nah itu kalau yang Tomato Meter itu 97%, sedangkan kalau Popcorn Meter itu 95%. Jadi nilainya bisa dibilang cukup bagus gitu. Dan kalau banyak yang komen gitu ya, banyak yang udah memberikan feedback, katanya memang sebagus itu filmnya, karena dari awal sampai akhir katanya beranteman terus gitu. Jadi adrenalinnya cukup terpacu, luar biasa gitu. Dan gak perlu diragukan lagi sih sebenarnya kalau ngebahas Joe Taslim dan juga Yayan Ruhian secara ya. Joe Taslim ini sebelumnya udah cukup legit lewat film-film Hollywood yang lain, kayak contohnya Fast and Furious 6 dan juga Mortal Kombat. Terus juga Yayan Ruhian juga pernah nih tampil dan juga main di film John Wick Chapter 3 dan juga Star Wars. Jadi kayak apa yang harus dilakukan lagi? Best sih ya buat kamu mungkin yang belum nonton The Furious, aku rekomendasiin buat nonton.

0: FM bakal ngenalin ke kamu nih musisi-musisi dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan sekitarnya. Di DJ FM support musisi lokal. Kasih tahu ke kita ya kalau kamu punya band atau karya. Kali aja lagu kamu bisa on air di DJ FM Surabaya.
1: Ayo rek, support musisi lokal Surabaya.
0: Setelah sebelumnya rilis single 5 hari, Branta comeback lewat EP Cerita Dua Kota yang dirilis di awal tahun 2025 ini ya, Stars. Di tengah kesibukannya berbisnis, ternyata Branta gak bisa loh jauh-jauh sama hobi nyanyinya dan nulis lagu nih ya, Stars. Makanya, setiap ada kesempatan, Branta mau mengabadikan setiap perasaan dan cerita lewat karya musiknya. Sesuai kayak judul EP terbarunya ini, Cerita Dua Kota, emang banyak terinspirasi dari kota Surabaya dan Jakarta yang emang berkesan buat Branta pribadi dan akhirnya jadi cerita untuk ketiga single di EP ini. Mulai dari Jeremy, Sepatu Roda, sampai Mati Rasa. Lagu-lagu yang ada di EP Cerita Dua Kota dari Branta jadi salah satu musisi lokal yang karyanya mau DJ FM kenalin ke kamu nih lewat DJ FM support musisi lokal.
2: Memikirkanmu ada-ada saja ulahmu, mencuri hatiku tergoda, oh sayang.

0: Fed Up Youngsters Young Spread Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh, teteh siapa?
3: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
7: Ticus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.

Kalau Taylor Swift punya single berjudul Welcome to New York, tapi kalau yang satu ini Welcome to Pension Era dan juga Welcome to Freedom Financial Era sih, Youngstars. Ini dibagiin sama mantan kapten timnas Inggris David Beckham, Youngstars, yang lagi mencuri perhatian masyarakat dunia, di mana gaya hidupnya sekarang itu benar-benar kontras banget sama waktu dia masih menjadi bintang lapangan gitu ya. Dan ini kan lagi momen-momen Piala Dunia gitu kan. Iya, emang dia mencuri perhatian karena dia juga datang nonton gitu Piala Dunia yang Stars. Tapi bukan itu justru yang mencuri perhatian. Tapi yang mencuri perhatian adalah di mana David Beckham sekarang yang sudah memasuki era-era pensiun, yang juga udah memasuki menurut aku ya financial freedom deh, pokoknya dia udah duitnya banyak banget gitu ya Youngsters, yang akhirnya memilih untuk slow living di area pedesaan dan dia pengen untuk hidup yang bersatu dengan alam, mulai dari berkebun ya, bercocok tanam, mengurus peternakan kecil kayak hewan ayam dan juga lebah. Dan itu yang ngebuat akhirnya banyak masyarakat dunia gitu ya, gak cuma masyarakat Indonesia aja tapi netizen dunia itu melihat bahwa wah ternyata kayak gini ya orang-orang yang udah pensiun, yang udah kenyang sama yang namanya popularitas, sorotan media dan lain-lain, yang akhirnya di usianya dia sekarang itu memilih untuk bersatu dengan alam, dekat dengan alam, dengan berkebun ini ya Stars. Dan memang halamannya itu gede banget, halaman rumahnya ya David Beckham ini, yang memperlihatkan juga bahwa dia mengambil madu gitu yang Stars. Jadi emang hidupnya dia sekarang kayaknya emang benar-benar enak banget. Itu sih adalah salah satu kepengenan aku ya, kalau misalkan kayak udah umur-umur 40-50an gitu, kayaknya punya kebun, terus abis gitu kalau mau masak tuh tinggal petik di halaman, kayak punya madu, kalau misalkan mau pakai tinggal ambil aja di sarang lebahnya, kayak gitu-gitu loh. Dan aku yakin banget ketika dia bikin peternakan itu, dia bikin juga kebun ini, itu juga budget yang dikeluarin cukup gede juga sih. Keren banget. Padahal pasangan suami istri ini ya, itu tidak lepas dari sorotan media loh waktu masih aktif-aktifnya, iya kan yang Stars ya. Tapi sekarang memilih untuk berkebun weh. Itu adalah impian aku sih, salah satunya yang Stars. Well, kita coba flashback dulu yang Stars. Kita coba aja kamu throwback ke masa-masa jaya istrinya si David Beckham, yaitu Victoria Beckham, barengan sama grupnya Spice Girls. Dapat satu single yang udah muncul di playlist aku untuk pagi hari ini, Wannabe.

Itu dia tadi satu single coming from Spice Girls, Wanna Be. Yang mana ini adalah zaman dimana istrinya David Beckham lagi aktif-aktifnya manggung ya, yang stars ya sama para member yang lain juga gitu. Dan ngomongin soal David Beckham yang memilih untuk pensiun dengan cara bersatu dengan alam, yaitu dengan berkebun gitu ya, ya stars ya. Dan aku ngeliat juga banyak banget ya orang-orang yang ketika udah pensiun itu memilih rumah yang deket banget sama alam. Entah itu di daerah Trawas nih, kalau di sekitaran Jawa Timur ya, entah itu di sekitaran Trawas atau di Malang atau itu di Batu. Pokoknya yang adem, yang rumah yang halamannya luas, yang enak buat berkebun. Dan be honest, mungkin itu sebagian dari mimpi kamu juga gitu, yang gak pengen di usia 50 atau 40 atau 60-an kayak masih kerja gitu, tapi pengennya udah menikmati hasil pundi-pundi yang udah kamu kumpulkan dari usia muda, yang dimana akhirnya di masa tuanya itu tinggal berkebun aja nih youngsters gitu kan ya. Nah kalau aku dulu suka banget berkebun, jujur aja youngsters, dan sambil nyanyi, lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah, setiap hari kusiram semua, mawar melati semuanya indah. Nah sambil nyanyi lagu itu gitu kan ketika berkebun ya. Tapi lagu itu gak cuma hanya sekedar dinyanyiin aja ya stars. Di hari ini Dewi bakal ajakin kamu untuk main tebak cepat seputar berkebun dan ada hubungannya sama lagu Lihat Kebunku ya stars. Udah siap? Yuk kita mulai aja tebak cepat di The Morning Crew edisi 17 Juni 2026. Ayo siapin handphone kamu nih ya, terutama buat yang biasanya udah gak sabar banget ngejawab pertanyaan tebak cepat di The Morning Crew. Panggilan-panggilan untuk Mas Ferdi, Mas Aditya, Mas Yusuf Triyono, Kakak Angel, Mas Rishad, Mas Tio, Mas Rio. Nah nih yang biasanya ikut-ikut tebak cepat ya, Mas Hadi. Nah tuh Dibi panggilin semua untuk ngumpul ngejawab pertanyaan tebak cepat di The Morning Crew pagi hari ini. Tadi udah sempet Dibi spill kalau pertanyaan di tebak cepat The Morning Crew pagi ini ada hubungannya sama IPA, ilmu pengetahuan alam. Tapi ada juga hubungannya sama lagu Lihat Kebunku tadi ya start. Dan ada hubungannya ya sama berkebun. Nah banyak ya hubungannya ya hari ini ya pertanyaan tebak cepatnya. Jadi kita langsung mulai aja di pertanyaan yang pertama. Kamu tahu dong ya stars, di potongan lirik lagu Lihat Kebunku, tapi part yang ini, setiap hari kusiram semua. Nah pertanyaannya, kenapa tanaman yang disiram terlalu banyak justru bisa ganggu pertumbuhan? Jadi lirik lagu Lihat Kebunku part yang ini, setiap hari kusiram semua. Pertanyaannya, kenapa tanaman yang disiram terlalu banyak justru bisa ganggu pertumbuhan? Bahkan sebagian tanaman ada yang mati. Apakah A, karena akarnya kekurangan oksigen di dalam tanah, atau B, karena tanaman menyerap terlalu banyak sinar matahari? Apakah A, karena akar kekurangan oksigen di dalam tanah, atau B, karena tanaman menyerap terlalu banyak sinar matahari? Pertanyaannya, kenapa tanaman yang disiram terlalu banyak itu justru bisa ganggu pertumbuhan? Bahkan ada sebagian tanaman itu yang mati karena terlalu sering disiram nih ya stars. Pilihan jawabannya, apakah A, karena akar kekurangan oksigen di dalam tanah, atau B, karena tanaman menyerap terlalu banyak sinar matahari? Jawabannya yang mana nih ya stars? Langsung aja dipilih yang A atau yang B. Setiap hari kusiram semua. Nah, kenapa justru malah tanaman yang terlalu banyak disiram itu bisa ganggu pertumbuhan si tanaman ini? Bahkan ada beberapa tanaman yang mati ya stars karena terlalu banyak disiram gitu kan ya. Apakah A, karena akar kekurangan oksigen di dalam tanah, atau B, karena tanaman menyerap terlalu banyak sinar matahari? Dibi coba mau baca dulu buat yang udah gabungan. Ada Kakak Angel yang jawabannya adalah
A dong. Oke. Mas Rishad, kayaknya yang A, walaupun aku gak suka bertanam karena agak geli ya kalau kena tanahnya. Waduh, gaya banget Mas Rishad. Mas Rishad. Iya, iya, iya, iya. Tangan-tangan bos emang gak bisa kena tanah ya emang ya. Terus juga ada Mas Rio yang udah gabungan bareng sama Dibi untuk pagi hari ini. Jawabannya kayaknya lebih make sense yang A deh pilihan jawabannya daripada yang B. Oke. Mas Yusuf Triyono menjawab akar kekurangan oksigen di dalam tanah. Oke, berarti yang A ya. Mas Ferdi, hey Mas Besti, kemarin lo gabungannya kok di akhir-akhir gitu sih? Kenapa? Kamu telat ya soalnya ya? Atau kemarin libur ya? Jangan-jangan ya. Kemarin tuh gabungan gak sih Mas Ferdi? Enggak deh kayaknya. Kemarin libur soalnya ya. Jadi gak ngedengerin di JFM, jadi gak ke kantor gitu ya. Ini Mas Ferdi ngejawab kayaknya A, kekurangan oksigen. Oke. Dari pertanyaan pertama yang udah bergabung ada Kakak Angel, ada Mas Rishad, ada Mas Rio, Kakak Ferdi, dan juga Mas Yusuf Triyono. Jawabannya adalah yang A, kekurangan oksigen di dalam tanah. Karena akarnya kekurangan oksigen di dalam tanah gitu. Jadi itu adalah jawaban rata-rata yang sudah bergabung di pertanyaan pertama tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Oke, kita kunci dulu jawabannya dari pertanyaan pertama di tebak cepat The Morning Crew yang starts 3, 2, 1. Jawaban Dibi kunci. Dan pada bagian lirik setiap hari kusiram semua. Nah, kenapa tanaman yang disiram terlalu banyak itu justru bisa ngeganggu pertumbuhan? Bahkan ada sebagian tanaman itu yang langsung mati yang starts. Dulu aku kayak gitu toh. Dulu kayak aku pikir kayak siram terus biar cepet gede gitu kan ya. Tapi ternyata justru malah mati abis gitu yang starts. Nah, kenapa tuh bisa terjadi? Apakah karena A, akar kekurangan oksigen di dalam tanah, atau B, karena tanaman menyerap terlalu banyak sinar matahari? Yang mana jawabannya? Apakah A atau B? Dan tanaman yang disiram terlalu banyak justru bisa ngalamin gangguan pertumbuhan, bahkan bisa membuat tumbuhan itu mati. Itu karena akar kekurangan oksigen di dalam tanah ya stars. Betul semua jawabannya. Pinter. Luar biasa. Jadi jawabannya adalah A ya, karena akar kekurangan oksigen di dalam tanah. Jadi tanah yang terlalu basah gitu ya yang stars, karena sering banget kamu siram gitu, bahkan sampai ngecembeng ya kan. Sampai ada airnya tuh, nggak surut-surut airnya yang stars, itu justru malah membuat rongga udara di dalam tanah itu terisi air. Nah, akibatnya akar tuh jadi kesulitan memperoleh oksigen untuk respirasi, sehingga pertumbuhan tanaman itu bisa kehambat atau akar bisa membusuk. Makanya kenapa yang kayak yang dibilang tadi, aku pikir kayak semakin sering disiram itu semakin kayak wah ayo, dan cepet gede gitu ya. Tapi ternyata justru malah akarnya itu membusuk karena lembab, kebanyakan air itu deh ya stars. Jadi justru gak boleh ya disiram sering-sering ya yang stars ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua di tebak cepat The Morning Crew. Pada potongan lirik lagu Lihat Kebunku, part yang ada yang putih dan ada yang merah. Nah ya, jadikan variasi ini ya. Pertanyaannya, mengapa variasi warna bunga dapat menguntungkan tanaman? Nah, jangan-jangan kamu justru baru tahu nih kalau ternyata variasi warna itu bisa menguntungkan tanaman, jangan-jangan ya. Jadi ada yang putih, ada yang merah. Nah, ternyata variasi warna bunga itu bisa menguntungkan tanaman. Kenapa? Apakah A, karena warna yang berbeda dapat menarik berbagai jenis penyerbuk? Atau B, karena warna bunga membuat tanaman lebih banyak menyerap air?
yang mana jawabannya? Kenapa variasi warna bunga itu bisa menguntungkan tanaman? Apakah A, karena warna yang berbeda dapat menarik berbagai jenis penyerbuk? Atau B, karena warna bunga itu membuat tanaman lebih banyak menyerap air? Yang mana jawabannya, Youngsters? Ada yang putih dan ada yang merah. Kenapa variasi warna bunga itu bisa menguntungkan tanaman? Apakah A, karena warna yang berbeda itu bisa menarik berbagai jenis penyerbuk? Atau B, karena warna bunga itu bisa membuat tanaman lebih banyak menyerap air? Jadi dalam satu tanaman kalau semakin banyak warnanya, oh berarti semakin banyak air yang diserap, emang kayak gitu ya? Nah coba yang mana tuh? Di logika aja, yang A atau yang B kira-kira, Youngsters? Kakak Angel ngejawab jawabannya A lagi deh, Kak Dip. Oke, baik. Mas Rishad ngejawab yang A. Apa hubungannya warna bunga ambek menyerap air? Sabar tau Mas Rishad. Ya Allah. Marah-marah rek pagi-pagi rek. Ya Allah. Oke, oke, oke. Ada Mas Rio jawabannya yang A. Oke, baik. Mas Ferdi nyoba A-A gitu, nyoba A-A gitu ya. Terus habis itu ada Mas Yusuf Triyono, warna berbeda bisa menarik variasi penyerbuk. Baik. 5 orang yang sama menjawab pertanyaan kedua, Youngsters. Ditebak cepat The Morning Crew. Ada yang putih dan ada yang merah. Kenapa variasi warna bunga itu bisa menguntungkan tanaman, nih Youngsters? Apakah karena warna yang berbeda-beda ini bisa menarik berbagai jenis penyerbuk? Atau karena warna bunga itu bisa membuat tanaman lebih banyak menyerap air? Jadi kalau misalkan dalam satu tanaman ada 3 warna misalkan ya, itu berarti serapan airnya lebih banyak gitu misalkan. Kata Mas Rishad, apa hubungannya gitu ya? Marah-marah Mas Rishad, sabar. Nah jawabannya kira-kira yang mana nih Youngsters? Apakah yang A atau yang B? 5 orang yang sudah bergabung menjawab A semuanya. Karena warna yang berbeda itu bisa menarik jenis penyerbuk katanya. Oke, coba kita kunci dulu ya jawaban-jawaban yang sudah masuk di pertanyaan kedua tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Tiga, dua, satu, jawaban Dibi kunci. Dan kenapa variasi warna bunga itu bisa menguntungkan tanaman? Apakah A, karena warna yang berbeda itu bisa menarik berbagai jenis penyerbuk? Atau B, karena warna bunga itu bisa membuat tanaman lebih banyak menyerap air? Dan jawabannya adalah

Kenapa variasi warna bunga bisa menguntungkan tanaman? Dan jawabannya? Karena warna yang berbeda dapat menarik berbagai jenis penyerbuk youngsters. Betul semua jawabannya, Awe. Emang pinter-pinter, curiga semuanya anak IPA ya ini ya. Jadi emang kenapa warna bunga itu bisa menguntungkan tanaman, apalagi yang kayak warna merah gondreng gitu ya. Kayak misalkan bunga sepatu, nah itu kan warnanya cantik banget, kuningnya kuning banget, ada yang kuning ya, terus ada yang merah pink gitu, fusia, warnanya pink banget gitu yang stars. Karena memang warna yang berbeda itu bisa menarik berbagai jenis penyerbuk. Nah, kenapa kok itu bisa menguntungkan? Karena penyerbuk, hewan-hewan penyerbuk kayak kupu-kupu, lebah, burung, itu semakin efektif bunga menarik penyerbuk, itu semakin besar peluang terjadinya penyerbukan, yang dimana itu bisa membantu proses kembang biak dari si tanaman itu tadi yang stars gitu. Jadi makin subur lah tuh tanaman-tanamannya, bunga-bunganya ya stars gitu deh. Jawabannya di pertanyaan kedua. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir The Morning Crew pagi hari ini di Tebak Cepat. Oke, pertanyaan terakhir di Tebak Cepat The Morning Crew edisi 17 Juni 2026. Pada bagian lirik lihat kebunku yang ini, mawar melati, semuanya indah. Nah, mawar memiliki duri di tangkainya. Pertanyaannya, apa sih fungsi duri pada tangkai mawar, youngsters? Apakah A, melindungi tanaman dari hewan pemakan tumbuhan? Atau B, sebagai cara bunga mawar beradaptasi pada lingkungan dengan suhu panas? Pada bagian lirik lihat kebunku yang ini, mawar melati, semuanya indah. Mawar itu punya duri di tangkainya. Pertanyaannya, apa fungsi duri pada tangkai mawar? Apakah A, melindungi tanaman dari hewan pemakan tumbuhan? Atau B, itu adalah cara adaptasi bunga mawar pada lingkungan dengan suhu panas? Yang mana jawabannya yang stars? Wah, ini agak sulit nih di pertanyaan terakhir nih ya. Semoga aja pada bisa nih ngejawabnya yang stars. Apa fungsi duri pada tangkai mawar? Apakah A, melindungi tanaman dari hewan pemakan tumbuhan? Atau B, itu adalah cara bunga mawar beradaptasi pada lingkungan dengan suhu panas? Yang mana jawabannya? Mas Rishad, galau aku Dip, jawabnya di pertanyaan terakhir. Kayaknya kok bener semua ya, gitu kata Mas Rishad. Terus kakak Angel, gak tahu yang mana tapi optimis yang A. Oke, gak tahu yang mana tapi optimis A. Nah berarti bisa jadi tahu ya. Oh enggak juga ya, pokoknya optimis aja sih kuncinya. Oke oke oke, baik. Terus habis itu ada Mas Rio juga ngejawab yang A, melindungi tanaman dari hewan pemakan tumbuhan gitu. Terus Mas Ferdi ini, Adip, oke deh. Mas Yusuf Triyono, melindungi tanaman dari hewan pemakan tumbuhan katanya. Oke baik, berarti rata-rata 5 orang ini, 5 orang yang sama menjawab A juga ya, menjawab jawaban yang sama juga. Semuanya menjawab A, melindungi tanaman dari hewan pemakan tumbuhan yang stars. Sekali lagi, pada lirik mawar melati, semuanya indah. Mawar itu punya duri di tangkainya. Pertanyaannya, apa fungsi duri pada tangkai mawar? Apakah A, melindungi tanaman dari hewan pemakan tumbuhan? Atau B, itu adalah cara adaptasi bunga mawar pada lingkungan dengan suhu panas? Yang mana jawabannya? Dari jawaban-jawaban yang udah masuk di pertanyaan terakhir, kita kunci dulu ya stars ya. 3, 2, 1, Dibi kunci jawabannya. Dan apa fungsi duri pada tangkai mawar? Ternyata fungsi duri pada tangkai mawar
adalah A. Melindungi tanaman dari hewan pemakan tumbuhan. Betul semuanya. Jawabannya yang A ya, yang harus melindungi tanaman dari hewan pemakan tumbuhan. Nah, rata-rata kalau memang tanaman itu ada durinya, fungsi utamanya itu adalah melindungi tanaman dari hewan pemakan tumbuhan. Sedangkan pilihan jawaban yang B, cara adaptasi pada lingkungan dengan suhu panas, itu adalah fungsi lain untuk beberapa tumbuhan yang memang dia bisa hidup di suhu panas, yang dimana duri-duri ini bisa mengurangi penguapan air gitu loh ya Stars. Jadi dia masih bisa nyimpen cadangan air di dalam tubuhnya gitu. Salah satu contohnya adalah kaktus ya Stars. Itu adalah fungsinya untuk beradaptasi pada lingkungan dengan suhu panas. Begitu anak-anak pelajaran di hari ini ya. Udah ikut ujian ya di hari ini lewat 3 pertanyaan nih ya anak-anak ya, pada pinter semuanya. Dan pastinya juga nih yang Stars, buat kamu yang pengen ikutan tebak cepat tapi gak secara on air, gak juga online di WhatsApp, tapi mau ikutan secara real ya, on the spot, jangan khawatir, kita bakal adain yang namanya tebak cepat on the spot dengan nama Campus Battle yang Stars, yang udah diwujudin sama tim dari Dekolgen yang Stars ya. Yang dimana minggu ini adalah titik ketiga kita bakal main Campus Battle yang bakal diadain di UPN Veteran Jawa Timur. Jadi di titik ketiga Campus Battle by Dekolgen ini yang Stars, yang dimana bakal ngadu skill kamu, knowledge kamu, dan juga teamwork kamu. Kali ini bakal menjadi bagian dari keseruan agenda Enlit 2026 bareng sama Labirin Hubungan Internasional UPN Veteran Jawa Timur, yang bakal diadain di tanggal 18 Juni 2026 alias besok banget, di Twin Tower B lantai 11 UPN Veteran Jawa Timur jam 1 siang ya Stars. Kalau kamu pengen juga ya ada adu-adu knowledge kayak tebak cepat The Morning Crew tapi langsung datang ke kampus kamu, langsung aja kasih tahu lewat kolom komentar di postingan kita di @djfmsurabaya. Thank you banget buat Mas Rishad, buat Kakak Angel, buat Kakak Rio, buat Mas Ferdi, buat Mas Yusuf Triyono yang udah ikutan ngejawab tebak cepat di The Morning Crew pagi hari ini. Semuanya pada pinter-pinter ya. Besok bakal main tebak cepat bareng sama DJ Alvin ya Stars ya. Karena hari Kamis dan juga Jumat DJ Alvin yang bakal nemenin kamu di The Morning Crew. Dan bentar lagi banget aku bakal ngebattlein 2 musisi ya Stars, musisi Indonesia ya, yang bakal aku battlein di Back to Back Song. Kira-kira siapa dan siapa? Jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di The Morning Crew barengan sama Dibi sampai nanti jam 9 pagi.

Selain seru dan bahagia kalau bisa ngelihat kebun-kebun yang tumbuh subur gitu ya, ya Stars, Dibi juga mau ngajakin kamu untuk bergembira gitu ya, untuk bisa ngikutin keseruan Be Play The Joy Factory. Lah, bukannya udah selesai Dib kemarin? Jangan sedih, ini ada kabar gembira nih buat kamu ya Stars, yang kemarin belum sempat datang ke Be Play The Joy Factory. Ini nih, keseruan Be Play The Joy Factory diperpanjang sampai 26 Juli 2026. Masih lama kan? Tenang aja, buat yang belum sempat main, masih ada waktu buat ke Ciputra World Surabaya ya. Kamu bisa nikmatin immersive experience dan menggabungkan seni, desain dan juga teknologi. Jadi ini adalah emang benar-benar tempat yang cocok banget buat kamu bisa liburan bareng sama keluarga, hangout bareng sama temen, atau quality time bareng sama orang-orang tersayang. Karena cocok untuk segala usia nih si Be Play ini ya Stars. Kamu juga bisa menjelajahi 8 ruang interaktif yang menghadirkan keseruan, mulai dari lorong cahaya, giant kolam bola, ayunan bubble, dan masih banyak lagi. So tunggu apa lagi? Yuk datang ke Be Play The Joy Factory yang masih ada sampai 26 Juli 2026 di level G Ciputra World Surabaya. Tiket masuk mulai 50 ribuan aja yang kamu bisa dapetin secara online di Goers. Info lengkap langsung aja yuk cek dan juga Instagram TikToknya di @beplay.id. Ayo ajak keluarga, teman kamu, pacar kamu, semuanya untuk seru-seruan dan masuk ke dunia bermain di Be Play. Be Play The Joy Factory di Ciputra World Surabaya hadir sampai 26 Juli 2026 dan pastinya fully supported by DJFM Surabaya.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik.
3: Terima
2: ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
2: Wah.
3: Biasanya sih kayak kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
2: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Di Ultimate Soundtrack kali ini, kita bakal bahas lagu pop ikonik era 2000-an yang dipakai jadi soundtrack film thriller berjudul The Housemaid. Lagu Since You've Been Gone dari Kelly Clarkson dipilih buat jadi salah satu OST film ini yang stars. Lagu yang terkenal dengan energi break up anthem ini ternyata dipakai buat nguatin suasana emosional dan konflik yang ada di cerita filmnya. Film The Housemaid sendiri ngangkat kisah penuh misteri dan drama hubungan yang kompleks. Dan lagu ini dianggap cocok karena lirik plus vibes-nya ngegambarin perasaan lepas dari hubungan yang penuh tekanan. Since You've Been Gone, I Can't Breathe for the First Time. Kayak momen ketika seseorang akhirnya ngerasa bebas, lega setelah keluar dari situasi yang menekan. Dan lirik ini relate banget sama perubahan emosi karakter di filmnya. Fun fact-nya nih youngsters, Since You've Been Gone sebenarnya udah jadi salah satu lagu pop paling ikonik sejak dirilis tahun 2004. Bahkan lagu ini juga pernah menang Grammy. Makanya gak heran kalau lagu ini dipilih buat memperkuat emosi di beberapa momen penting di film The Housemaid, terutama saat karakter mulai menyadari perubahan besar dalam hidup mereka. Since you've been gone, since you've been gone.

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew sampai nanti jam 9, which is itu kurang 1 jam lagi yang starts Dibi nemenin kamu. Tapi kayak yang udah Dibi bilang tadi, ada dua musisi yang Dibi battle-in ya buat pagi hari ini di Back to Back Song The Morning Crew. Dan karena dari tadi kita udah ngebahas soal kebun, bahkan tadi juga udah Dibi puterin Lihat Kebunku dari Aku JJ yang starts ya. Ini adalah dua musisi Indonesia yang mereka ini lagi aktif-aktifnya banget bun, berkebun gitu. Musisi yang pertama ini bahkan sampai menerapkan gaya hidup yang cukup harmonis dengan alam, di mana dia gemar untuk menanam sendiri dan memanen sayurannya sendiri yang stars. Pasti kepikiran, emang ada ya musisi yang kayak gitu ya? Ada yang stars. Dan selain itu juga musisi yang kedua ini juga lagi aktif nunjukin di sosial medianya kalau dia lagi rutin nih nikmatin di sela-sela kegiatannya, yaitu dengan berkebun atau merawat tanaman dan merawat sayuran yang ada di sekitar halaman rumahnya ya stars. So langsung aja nih ya stars, musisi pertama yang di battle-in ada Budi Doremi.

Dan kalau kamu pilih Budi Doremi, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Takkan Hilang. Di mana Budi Doremi ini juga memilih kota Serang, Banten sebagai tempat tinggalnya ya, Stars. Di mana dia pengen nerapin gaya hidup yang bersatu dengan alam gitu ya. Di mana dia suka menanam, suka berkebun, bahkan dia juga yang memetik dan memanen sayuran dari hasil-hasil kebunnya ini. Musisi kedua yang Stars yang dibattlein adalah Anji.

Dan kalau kamu pilih Anji, salah satu lagu yang nanti bakal dibikasi adalah Dia ya Stars. Dimana Anji ini juga di sela-sela kegiatannya ya, bahkan bisa dibilang bahwa ini sebagai aktivitas baru yang lagi dia sukain banget, yaitu bertanam sayuran dan merawat tanaman hias ya Stars. Jadi di halaman rumahnya dia itu dia menanam tanaman yang bisa dia petik sendiri kalau dia pengen masak gitu ya Stars. Jadi dari dua musisi yang lagi sama-sama suka berkebun ini, yang mana yang bakal kamu pilih dua lagunya untuk jadi penutup di The Morning Crew? Apakah Budi Doremi lewat single salah satunya ya, Takkan Hilang?

Atau musisi kedua, Anji lewat single Dia yang nanti bakal dibeputerin salah satunya di penutup di The Morning Crew pagi hari ini.

Silakan untuk langsung dipilih antara Budi Doremi Takkan Hilang atau Anji Dia yang Stars yang bakal kamu vote ya. Nanti di mana dua lagu dari masing-masing musisi itu bakal jadi penutup di The Morning Crew. Kamu bisa vote langsung aja lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 atau kamu juga bisa langsung aja gabungan lewat Instagram kita DM ya di @djfmsorabaya. Sekali lagi mau pilih Budi Doremi Takkan Hilang atau Anji Dia yang Stars. Anji atau Budi Doremi ya? Budi Doremi atau Anji ya? Langsung kasih tahu sekarang juga vote kamu yang Stars lewat WhatsApp, lewat DM. Nanti kita bakal sama-sama hitung perolehan suara yang udah masuk yang mana yang lebih banyak kamu pilih. Dan dua lagunya bakal jadi penutup di The Morning Crew pagi hari ini. Sambil kamu pikir-pikir Budi Doremi atau Anji ya? Anji atau Budi Doremi ya? Sambil dikasih dulu satu single yang udah ada di playlist aku buat pagi hari ini. Coming from Simple Plan, Welcome to My Life.

26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Mercury Media Group mengundang sahabat Mercury, sobat kota, sobat global, dan youngsters untuk hadir pada hari Rabu 24 Juni 2026 di Mercury Media Group. Together, satu perjalanan, sejuta kata.

0: You better stay tuned. You better stay tuned on djfm.co.id.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: Ki, masih lama tak mandinya? Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, kamu telepon balik.
0: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan, Kiki gak lihat.
2: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
0: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
2: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

lagi di Benar-Benar Kamu di sini. Plus juga Dibi bakal ngingetin lagi ada dua musisi yang Dibi battlein yang stars di pagi hari ini. Ada dua musisi yang sama-sama lagi suka berkebun nih yang stars. Karena dari tadi kita udah ngebahas soal kebun dan berkebun gitu kan ya. Jadi dua musisi ini lagi sama-sama suka berkebun yang stars. Musisi pertama yang bisa banget kamu pilih di Back to Back Sound The Morning Crew pagi hari ini, sempat viral banget lewat lagu Do Re. Nah ya, ada Budi Do Re Mi lewat single Takkan Hilang. Betul sekali. Jadi kalau kamu pilih Budi Do Re Mi, salah satu lagu nanti yang bakal dibikasi atau yang nemenin kamu di penutup The Morning Crew adalah Takkan Hilang.

Sedangkan posisi kedua yang Stars yang dibattlein barengan sama Budi Doremi ini juga lagi sama-sama suka berkebun, yes. Mantan vokalis band Indonesia Drive ada Anji.

Yang mana kira-kira yang bakal kamu pilih, Young Stars? Apakah Budi Doremi Takkan Hilang atau Anji Dia yang pengen banget kamu dengerin sebagai penutup di The Morning Crew pagi hari ini? Kalau Budi Doremi, langsung aja back to back song pilih Budi Doremi. Tapi kalau misalkan kamu pilih Anji, langsung pilih Anji aja, Kak. Oke deh. Bisa lewat WA di 081-888-0948 atau DM aja lewat Instagram kita di @djfmsurabaya ya. Apakah Budi Doremi Takkan Hilang?

0: atau anjing yang star selamat single dia.
1: Oh Tuhan, ku cinta di.
0: Ayo, ayo, yang mana? Anji atau Budi Doremi? Budi Doremi atau Anji? Silakan langsung aja dipilih, dipilih, dipilih. Budi Doremi takkan hilang atau Anji dia yang pengen kamu dengerin di pagi hari ini di The Morning Crew yang Stars. Sambil kamu pilih-pilih, karena nanti di jam 8.50 voting back-to-back song The Morning Crew bakal ditutup dan kita bakal hitung ya perolehan suara yang udah masuk. Kira-kira yang mana yang bakal jadi pemenang atau yang unggul. Nanti dua lagunya bakal diputerin yang Stars. Walaupun waktunya mungkin ya masih ada beberapa menit lagi, tapi gak kerasa banget tiba-tiba aja kayak kita udah langsung ngumumin gitu ya yang Stars ya. Apakah Budi Doremi atau Anji yang menang? Jadi sambil kamu vote ya, masih mikir-mikir Budi Doremi, kira-kira aku tahu lagunya berapa ya? Kalau Anji ketika dia solo karir, lagu yang aku tahu berapa ya gitu. Paling gampangnya adalah musisi mana yang lagunya paling banyak kamu tahu deh gitu. Itu lebih enak tuh ya Stars ya kan. Buat nyanyi juga lebih mantap tuh ya. Jadi mau Anji atau Budi Doremi, langsung kasih tahu ya. Dan sambil dipiputerin dulu satu single rekomendasi dari DM Instagram kakak Queen S.A.B yang mana pagi hari ini mau kasih rekomendasi lagu dari Charlie Ray Jepsen yang Tonight I'm Getting Over. Langsung aja dikasih spesial buat kakak Queen. Sambil ditungguin ya buat rekomendasi lagu pilihan kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan. Dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
1: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.

0: Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew pagi hari ini ya, Stars. Dan ya, ini adalah waktu yang tepat untuk Dibi menutup voting back to back on The Morning Crew pagi hari ini. After, oops, I did it again. Dan voting back to back on The Morning Crew, Dibi tutup. Baik, yang Stars, coba kita baca dulu ya perolehan suara yang udah masuk di pagi hari ini. Yang pasti tadi udah ada 5 orang yang ikutan tebak cepat ya, ikutan vote juga. Ada Mas Yusuf Triyono, back to back song aku pilih Anji. Oke, Mas Ferdi, Anji sis. Oke, Kakak Yanti, aku pilih Anji kak, sekalian mau ucapin Rahajeng Rahina Galungan untuk umat Hindu Dumagi Rahayu Sarang Sami, kata Kakak Yanti. Dan hari ini adalah hari Galungan ya untuk umat Hindu yang merayakan. Dan nanti tanggal 27 kalau gak salah yang start, 10 hari setelah Galungan, yaitu ada Hari Raya Kuningan juga untuk umat Hindu yang merayakan. Semoga perayaan di tahun ini membawa berkah yang luar biasa untuk keluarga-keluarga tercinta ya pastinya. Selain Kakak Yanti, tadi juga udah ada Kakak Angel yang gabungan, pilih Anji aja deh kak. Oke. Terus juga ada Mas Richard, pilih Anji. Ini lagunya drive juga, tak enggak dong. Lagunya Anji sendiri setelah udah solo karir, bukan lagunya drive. Aduh Mas Richard ini, kenapa ya hari ini Mas Richard ya? Aduh. Terus abis kita ada Mas Rio juga yang udah gabungan, pilihnya Anji. Jadi ada Mas Yusuf Triyono, Mas Ferdi, Kakak Yanti, Kakak Angel, ada juga Mas siapa tadi, Mas Richard, Mas Rio, pilihnya Anji semua. Dan ada satu nih ya yang udah gabungan, pilihnya adalah si Budi Doremi. Ini ada Mas Tio ya, tapi sayang banget telak nih, jauh nih ya Mas Tio ya. Jadi paling banyak adalah yang memilih Anji. So, 2 lagu penutup bakal kamu dengerin datangnya dari Anji. Selain nanti ada Dia, nanti juga bakal kamu dengerin Bidadari Tak Bersayap ya Stars. Waktunya Dibi pamit aja deh sekalian kalau gitu ya Stars. Thank you so much buat kamu yang udah seru-seruan bareng sama Dibi untuk pagi hari ini. Dari jam 6 sampai ke jam 9 pagi. Dan besok kamu bakal ditemenin sama DJ Alvin di hari Kamis dan juga Jumat di program dan juga jam yang sama. Jangan lupa untuk dengerin semua program-program yang ada di JFM Surabaya yang Stars, mulai dari nanti siang ya. Kamu bisa dengerin lagu-lagu Indonesia full favorit kamu dari jam 11 sampai jam 1 barengan sama DJ Hans di jamnya yang Stars. Sorenya bakal ditemenin sama DJ Kiki di Sunset Vibes dari jam 3 sampai jam 6. Ada Kring House Your Day. Jadi kalau misalnya kamu mau sambat, mau berkeluh kesah, mau curhat, boleh sama DJ Kiki aja ya. Dia adalah pendengar yang baik kok. Terus abis gitu juga di malamnya kamu bisa norebang, seru-seruan, nyanyi lagu Jepang Korea favorit kamu selama 2 jam full barengan sama DJ Febi di JK Pop. Sabtu minggunya bakal ada Indo 20 yang nemenin kamu ya Stars. Dan waktunya Dibi pamit. Thank you so much buat kamu. Sehat selalu, lancar semua aktivitas kamu di hari ini ya Stars. Jangan lupa follow social media kita di @djfmsurabaya. Save juga nomor WhatsApp kita ya. Ini dia Back to Back on The Morning Crew, pilihan kamu edisi 17 Juni 2026. Please welcome Anji. Dadah bye bye.
1: Back to back song pilihan yang terakhir.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkan usaha.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
3: Mulai dari yang ini.
4: Aku salam.

0: Yasters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Lagu ini pasti udah gak asing buat kamu kan youngsters. Apalagi yang udah betah duduk kurang lebih 195 menit di kursi bioskop. Yaps, single ini adalah original soundtrack dari film Avatar Fire and Ash. Ternyata lagu ini bukan sekedar original soundtrack biasa, tapi jadi jembatan yang memperdalam perasaan duka, konflik, dan harapan dari para karakter di filmnya. Lagu ini ngomongin tentang bertahan setelah kehilangan lewat metafora api dan abu yang ngegambarin kehancuran sekaligus proses penyembuhan. Maknanya makin kerasa lagi nih youngsters, karena lagu ini juga ngebahas arti rumah, bukan sekedar tempat tapi kehadiran orang-orang tercinta. Sejalan sama perjalanan Jake, Neytiri, dan keluarganya. Terbukti lewat liriknya, 'Cause you are my home, no matter where I go, never alone, I've never been afraid to let you know that.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Mulai 8 Juni kemarin, kamu udah coba sesuatu yang baru di Instagram belum nih, youngsters? Yaitu Reorder Grid. Ini adalah fitur baru Instagram yang udah di-request sama banyak orang dari lama, youngsters. Yaitu fitur yang memungkinkan penggunanya bisa mengatur ulang susunan postingan feed secara bebas. Jadi feed itu udah nggak lagi terikat dari urutan kronologi waktu uploadnya. Coba deh, youngsters, kali aja feed kamu lebih estetik.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: juga nih. Ren, boleh convert ke PDF ya sekalian tugasnya?
1: Iya, oke. Okay. Selesai juga yang ini.
2: Ren, pesenin makan dong.
1: Oke, oke. Aku pesenin ya. Tapi capek banget deh. Tadi ada-ada aja.
0: Ren, makanannya udah datang tuh. Ambilin ya.
1: Oke. Ini guys, makanannya. Istirahat dulu yuk. Dari tadi aku belum istirahat nih.
2: Lah, kok kamu pesenin ini sih?
1: Ya, salah ya. Maaf ya guys. Ya udah deh, yang ini aku bayarin aja deh.
3: Aduh, ada baiknya emang ngebantu teman. Tapi jangan sampai jadi people pleaser juga ya, Hiasters. Yang selalu berusaha ngelakuin apapun buat nyenengin banyak orang. Padahal bertentangan sama hati nurani. Kalau kayak gini, awas. Ntar kamu gampang dimanfaatin loh. Jadi jangan takut untuk bilang enggak. Asal penolakan kita ini disampaikan dengan cara yang baik dan sopan, Hiasters.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. Yeah.

Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.

0: Plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Kok teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Ticus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum Ambesir.
10: New release on VGA.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh, youngsters.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, Stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi?

0: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Mercury Media Group mengundang sahabat Mercury, sobat kota, sobat global, dan youngsters untuk hadir pada hari Rabu, 24 Juni 2026 di Mercury Media Group. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
1: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
2: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
0: Kring, how's your day, youngsters?
3: Sebenarnya aku juga jalan ini ya, jarang liburan gitu ya, ke destinasi wisata gitu. Tapi nggak tahu juga sih nanti. Kayak ini tiba-tiba dadak kan? Nggak tahu. Pengennya liburan santai-santai di rumah gitu. Akhirnya masih aja tetap kerja ya. Meskipun dari libur. Seperti itulah. Demi masa depan yang lebih cerah.
4: Gimana?
3: Demi masa depan yang lebih cerah sih sebenarnya.
4: Oh, demi masa depan yang lebih cerah, nggak apa-apa, kita syukurin aja pekerjaan yang sedang kita kerjakan sekarang ini gitu. Betul ya.
5: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Hi, everyone. This is Lady Gaga.

Di Ultimate Soundtrack kali ini, kita bakal bahas lagu pop ikonik era 2000-an yang dipakai jadi soundtrack film thriller berjudul The Housemaid. Lagu Since You've Been Gone dari Kelly Clarkson dipilih buat jadi salah satu OST film ini yang stars. Lagu yang terkenal dengan energi nguatin suasana emosional dan konflik yang ada di cerita filmnya. Film The Housemaid sendiri ngangkat kisah penuh misteri dan drama hubungan yang kompleks. Dan lagu ini dianggap cocok karena lirik plus vibes-nya ngegambarin perasaan lepas dari hubungan yang penuh tekanan. Since You've Been Gone, I Can't Breathe for the First Time. Kayak momen ketika seseorang akhirnya ngerasa bebas, lega setelah keluar dari situasi yang menekan. Dan lirik ini relate banget sama perubahan emosi karakter di filmnya. Fun fact-nya nih youngsters, Since You've Been Gone sebenarnya udah jadi salah satu lagu pop paling ikonis tahun 2004. Bahkan lagu ini juga pernah menang Grammy. Makanya gak heran kalau lagu ini dipilih buat memperkuat emosi di beberapa momen penting.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Capsida secara rutin.
1: Secara rutin?

0: Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 94,8 JFM Yaldinet Youngsters Radio.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate the most Ultimate iconic Ultimate. Music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari Bioskop, tapi ada juga di OTT Netflix tentang hilangnya mayat perempuan yang stars Dendam Malam Kelam. Film yang udah dirilis sejak 28 Mei 2025 di Bioskop, garapan Daniel Rifki yang diadaptasi dari film Spanyol tahun 2012 berjudul The Body karya Oriol Paulo ini nampilin Arya Saloka, Bron Palaray, Davina Karamoy, dan Marisa Anita. Original soundtracknya berjudul sama Dendam Malam Kelam ya stars, yang ditulis dan dinyanyiin sama Ghea Indrawari.

Udah pernah denger lagunya? Lirik yang tertulis di lagu ini itu dari POV orang yang tersakiti, youngsters, yang menyimpan dendam untuk dibalaskan. Agak sedikit serem ya. Tapi ini tertuang di bagian liriknya yang ini. Atas nama jiwa yang lelah hancur, ku akan kembali tuk membalasmu. Biar kau tahu rasanya tersiksa. Kini giliranmu.

0: Love, baru aja ngumumin kalau dia lagi ngejalanin masa-masa sulit nih Young Stars dan mutusin buat ngambil jeda sebentar dari dunia musik plus manggung. Ini dia lakuin demi menjaga kesehatan mentalnya Young Stars. Karena kondisi ini, Love bahkan juga sampai ngebatalin keterlibatannya di tour Khalid It's Always Summer Somewhere.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Room Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota Peres Timur.
1: Sekolah yang sejatinya menjadi benteng perlindungan dan tempat paling aman bagi anak, kini harus menghadapi ancaman baru yang tak kasat mata. Bukan dari luar, melainkan dari balik lensa kamera tersembunyi atau spy cam yang justru digenggam oleh teman sendiri. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh viralnya kasus di salah satu SMA di Surabaya, di mana oknum siswa diduga merekam area privasi siswi lainnya secara diam-diam dan membagikannya di platform pesan singkat. Dalam literatur global, kejahatan semacam ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan masuk dalam kategori Image-Based Sexual Abuse atau IBSA, yakni bentuk eksploitasi seksual berbasis gambar yang meninggalkan trauma panjang bagi korban. Lantas, mengapa batas ruang aman itu bisa dengan mudah tertembus? Pakar psikologi siber John Suler, melalui teorinya Online Disinhibition Effect, menjelaskan, layar digital seringkali memberikan ilusi kebebasan yang membuat seseorang kehilangan kendali moral dan merasa lebih berani melanggar batas. Lebih dari sekedar krisis psikologis, kita sejatinya sedang berhadapan dengan krisis kemanusiaan. Sosiolog dari Ikatan Sosiologi Indonesia, Bagus Irawan, menyebut fenomena ini sebagai bentuk anomi sosial, sebuah istilah sosiologi klasik dari Emil Durkheim yang merujuk pada kondisi kelumpuhan norma dan hilangnya kompas moral di masyarakat. Di era digital ini, anomi tersebut membuat rasa empati remaja kian tergerus. Korban tidak lagi dipandang sebagai sesama manusia yang harus dihormati, melainkan direduksi hanya sebagai objek digital untuk dikonsumsi di lingkaran pertemanan mereka.
2: Ini disebut anomi sosial di ruang cyber. Kita bicara tentang konteks yang baru saja terjadi. Pelaku merekam teman bukan lagi tindakan melukai manusia secara nyata, melainkan upaya memproduksi konten. Rasa empati itu tergerus karena korban tidak lagi dilihat sebagai subjek manusia, melainkan objek digital yang bisa dikonsumsi atau dijadikan alat tawar sosial atau clout. Nah, ini titiknya. Pergeseran nilai inilah yang kemudian dipicu untuk keinginan mendapatkan validasi instan. Apa? Algoritma sosial yang memprioritaskan hal-hal provokatif dan menciptakan insentif bagi perilaku menyimpang. Biasa kita sebut sebagai viral. Nah, ini loh. Ini yang mereka inginkan. Permohon maaf di medsos ataupun tertangkap setelahnya dengan kejadian tersebut. Ini masih dari bagian performativitas digital. Dan ini adalah upaya untuk memulihkan nama baik setelahnya. Dan itu dianggap biasa. Nah, ini yang kita bilang sekarang sebagai pergeseran dan penyimpangan.
1: Menyikapi polemik yang memanas, pihak institusi pendidikan terkait sejatinya telah menempuh jalur mediasi, serta berkomitmen memperkuat kembali pendidikan etika digital. Namun, Bagus Irawan menambahkan, untuk membentengi generasi muda dari ancaman predator digital, wajib ada sinergi nyata dari tiga kelompok utama, yakni pihak sekolah, orang tua, dan kelompok pertemanan atau peer group.
2: Pihak sekolah tidak cukup menjadi regulator atau bahkan polisi moral. Tapi secara teknis, sekolah juga perlu audit teknis dan pengawasan lewat kamera CCTV di titik-titik buta di ruang-ruang privat sekolah. Contoh, ruang ganti, kamar mandi, dan sebagainya. Itu penting. Kedua adalah kelompok pertemanan. Yang tadinya tindakan spy cam dianggap sebagai tindakan cupu rendahan dan bukan keren, maka sesama teman mereka harus saling melaporkan dan itu lebih efektif ya, daripada ancaman sanksi sekolah. Dan yang terakhir adalah orang tua itu sendiri. Orang tua di sini adalah peran yang salah satu peran yang kunci yang paling penting. Orang tua harus berhenti melihat teknologi atau gadget sebagai hiburan semata. Ya, mulai sekarang orang tua harus melihat bahwa gadget punya di tangan mereka adalah instrumen kekuasaan yang perlu dibuat pengawasan secara etis dan serius.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really.

0: by DJ FM.
1: Taylor Swift bakal muncul di Toy Story 5, bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift lewat akun Instagramnya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio. Siang Youngsters, baik lagi barengan sama Hans ya di jam Youngsters. Siang-siang ini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan, dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti ya. Tentunya seperti biasa, Hans bakalan puterin playlist yang ada di jam Youngsters siang hari ini. Dan juga selain itu, Hans bakalan puterin rekomendasi atau playlist dari kamu. So, jangan kemana-mana Youngsters, stay tune, stay update terus barengan Hans sampai jam 1 siang nanti. Dengan kita dengerin dulu ya satu lagu pemanasan yang sudah nangkring di playlist hari ini, ada Run featuring Kahitna, Salamku Untuk Kekasihmu Yang Baru Itu. Langsung aja, ini dia.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Yo Yanser, selamat siang dan selamat datang kembali di Jam Yanser barengan sama Hans ya, yang bakal nemenin kamu di waktu istirahat ini sampai jam 1 siang nanti. Gimana nih kabarnya di hari ini Yanser? Semoga sehat selalu, semangatnya masih full, dan yang paling penting semoga kerjaan atau tugas hari ini gak bikin kepala ikut muter lah ya. Nah, setelah kemarin kita sempat menikmati tanggal merah dan libur tahun baru Islam ya, sekarang saatnya balik lagi ke rutinitas yang siang dari pagi udah ngantor, kuliah, sekolah, magang, atau mungkin lagi sibuk di jalan ya, semangat terus ya. Sedangkan buat yang masih libur atau lagi work from home, nikmati aja waktunya sambil ditemani player terbaik dari DJ FM Surabaya. Tenang aja juga, selama 2 jam ke depan Han sudah siap nemenin siang kamu dengan lagu-lagu hits Indonesia ya, dan info-info seru yang bakalan Han sampaikan ke kamu biar kamu gak kudet-kudet amat soal berita-berita terkini, oke? Jadi jangan kemana-mana, yang tetap aja gabungan dan barengan sama Hans ya. Dan

banget Yanses. Kamu tinggal search aja di Instagram kita @djfmsurabaya. Dan jangan lupa untuk ceki-ceki di Instastory ya. Di situ Han sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Atau bisa DM aja yang terus nanti biar Han bacain dan puterin di playlist yang hari ini. Dan juga buat kamu yang mungkin baru bergabung di jam yang siang hari ini dan pengen update dan gak pengen ketinggalan info-info terkini dari DJ FM Surabaya, walaupun kamu gak dapat frekuensi 94.8, aman aja, terang aja, karena kamu bisa download radio digital kita yaitu On Ears yang available di App Store dan juga Play Store. Atau kalau pengen subset streaming aja lewat website kita di www.djfm.co.id. So ya, Yanses, jangan kemana-mana ya, stay update terus barengan sama Han sampai jam 1 siang nanti. Siapin makan siang kamu, Yanses, sekarang ini udah masuk jam makan siang. Dan juga siapin kopi kamu. Mungkin kalau kamu sekarang lagi ngantuk banget ya, karena ini jam-jam rawan ngantuk juga sih sebenarnya. Jadi biar kebus mood kamu hari ini ditemuin sama playlist yang asik dari Hans, langsung aja yuk kita dengerin salah satu lagu yang sudah siap aku puterin siang hari ini. Lagu dari Adrian Khalif 2001 kali yang lagi trending. Yuk langsung aja kita dengerin. Ini dia Adrian Khalif.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: 104.8 DJ FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
7: Ticus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
8: Dari Winsport.
3: You really

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi ya, Stars, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh ya, Stars.

Masih di Network Politik di GFM Surabaya. Barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya, Hansos. Dan seperti biasa sebelum aku lanjut untuk kasih kamu info-info terupdate dan lanjut puterin lagu buat kamu, ditahan dulu, aku mau bacain rekomendasi masuk dari kamu ya, lewat WhatsApp dan juga Instagram. Jadi ditunggu dulu, aku bacain satu per satu. Hari ini di WhatsApp dulu, Hansos, yang paling gercep di WhatsApp ada Mas Ali Ghazali dari Pasuruan yang hari ini sudah drop rekomendasi lagunya ya, dengan lagu dari Barsena Bestandi, Jalan Tengah. Tolong diputerin ya, kan? Siap, nanti bakal Hans masukin ke playlist. Jadi ditunggu aja buat Mas Ali Ghazali sampai jam 1 siang nanti ya, sampai playlist kamu terputar. Oke, lanjut ada juga dari Kak Carmelita, katanya izin mau request lagunya Fajar Nur yang judulnya Sembilan.

Kak Silvia. Halo Kak Silvia, selamat siang. Hari ini Kak Silvia katanya pengen dengerin lagunya Kendrys yang judulnya Semesta dong katanya ya. Lagunya enak banget buat temenin siang, apalagi pas banyak pikiran dan butuh tempat untuk bercerita. Semoga bisa diputar ya Kak. Salam juga buat semua pendengar dan keluarga di rumah. Terima kasih, siap. Sama-sama ya untuk Kak Silvia. Ditunggu aja satu lagu buat kamu dari Kendrys. Nanti bakal Hans masukin ke playlist, jadi jangan kemana-mana, ditungguin aja sampai jam 1 siang nanti. Ada juga dari Bunda Dian. Halo Bunda Dian, selamat siang Bunda Dian. Gimana kabarnya Bunda Dian hari ini? Katanya Bunda Dian izin request lagunya Kendrys yang berjudul Semesta juga ya, sama dengan Kak Silvia tadi ya, dipengen diputerin lagunya Kendrys juga. Katanya selamat beraktivitas juga untuk para pendengar setia di JFM Surabaya Radio. Siap, thank you Bunda Dian. Selamat melanjutkan aktivitasnya juga. Semoga apapun yang Bunda Dian lakukan hari ini berjalan lancar semuanya ya. Amin. Ada juga nih dari Kak Galuh. Halo Kak Galuh, selamat siang Kak Galuh. Hari ini Kak Galuh katanya pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Tolong diputerin ya. Oke, satu lagu buat kamu dari Sabrina Leonor, nanti bakal Hans puterin Kak Galuh, jadi ditunggu aja. Sama dengan Kak Galuh, Kak Tasya juga pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor ya, yang judulnya Haha. Oke, ditunggu aja, nanti bakal Hans samanin di playlist. Lanjut, yang ada dari Mas Ferdi nih. Halo Mas Ferdi, selamat siang Mas Ferdi. Gimana kabarnya siang hari ini Mas Ferdi? Setelah liburan kemarin, aku lupa deh, kemarin Mas Ferdi kayaknya gabungan gak sih? Gabungan gak sih Mas Ferdi? Aku lupa ya. Hari ini Mas Ferdi katanya pengen dengerin lagunya Dongker featuring Jason Ranti yang disarankan di Bandung ya. Makasih Hans, sehat selalu. Siap, sama-sama Mas Ferdi, ditunggu aja nanti Hans amanin di playlist satu lagu buat kamu dari Dongker featuring Jason ya. Ditunggu aja Mas Ferdi, nanti bakal Hans puterin spesial buat kamu. Ada juga dari Mas Randy. Halo Mas Randy, selamat siang. Hari ini Mas Randy katanya pengen diputerin lagunya Ghea Indrawari yang judulnya Seribu Kali ya. Siap Mas Randy, nanti bakal Hans samanin di playlist satu lagu buat kamu dari Ghea Indrawari ya. Ditunggu aja. Next yang sus ada dari KCL yang katanya pengen dengerin lagunya Selena Grace yang judulnya Sumpah Mati. Ini lumayan banyak banget yang request Selena Grace ya. Ada dari Aduh gak ada namanya semua. Pokoknya ini banyak banget yang request di WhatsApp hari ini lagunya Selena Grace Sumpah Mati. Siap, nanti bakal puterin lagu Selena Grace Sumpah Mati spesial buat kamu yang hari ini banyak banget direkomendasiin lewat WhatsApp ya. Jadi jangan kemana-mana, ditungguin aja sampai jam 1 siang nanti. Ada juga dari Kak Zulia di Jakarta nih. Halo Kak Zulia, selamat siang Kak Zulia. Gimana kabarnya siang hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu lah ya buat Kak Zulia ya. Hari ini Kak Zulia katanya pengen dengerin lagunya Anggi Carvalho yang judulnya Remuk. Dan juga titip salam buat kakak penyiarnya ya, dan Denggi seluruh Indonesia. Salamnya selalu bahagia dan tetap tersenyum. Siap, doa baik ya. Kamu juga tetap bahagia di sana buat Kak Zulia ya. Semoga apapun yang kamu lakukan hari ini lancar dan sehat selalu ya. Oke, lanjut yang ses ini ada dari Kak Papa Bian yang katanya pengen dengerin lagunya Nona Rollerblade ya. Siap, satu lagu buat kamu dari Kak Fabian dengan judul Rollerblade dari Nona. Nanti bakal Hans puterin satu persatu ya buat kamu Kak Fabian, jadi ditunggu aja. Ada juga dari Kak Lulu yang hari ini pengen dengerin lagunya Isyana Saraswati featuring Vidi yang Frenemy ya. Ditunggu buat Kak Lulu, nanti bakal Hans puterin spesial buat kamu satu lagu. Ada juga nih masuk dari Kak Rizkia Putri yang katanya pengen dengerin Sumpah Mati dari Selena Grace dan Andi Rianto. Cukup banyak banget hari ini yang sesiang pengen dengerin lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace ya. Oh ini katanya Mas Ferry gak ikutan kemarin. Pantes kayak merasa kemarin Mas Ferry kayaknya menikmati liburannya. Jadi makanya gak gabungan gitu ya.
Oke deh Mas Heri, gak apa-apa, ditunggu aja nanti bakal Hans puterin satu playlist buat kamu ya. Dia lagu disarankan di Bandung, nanti Hans amanin di playlist. Jadi ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Dan buat kamu yang baru bergabung, boleh banget update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga boleh banget di @djfmsurabaya. Kamu tinggal ceki-ceki di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya ya. Dan juga kalau bisa DM aja yang ses, nanti bisa biar bisa Hans bacain dan juga amanin di playlist untuk siang hari ini ya. Pokoknya ditunggu aja nanti Hans puterin sampai jam 1 siang nanti untuk semua lagu kamu sesuai urutan ya. Aku puterin dulu ini lagu yang sudah nangkring ya, lagu Nona Relevant yang tadi sudah direkomendasiin sama Kak Fabian. Ini dia Nona.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasil

0: ya, gejala amen teratasi. Nih buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: The Ultimate Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: Piala Dunia 2026 ini benar-benar rame banget ya Young Stars. Selain rame soal antusias penonton, tapi juga rame sama kejadian-kejadian. Nah, salah satu kejadian yang bikin rame adalah apesnya Timnas Inggris. Kabarnya Timnas Inggris kemalingan menjelang pembukaan Piala Dunia nih Young Stars. Jadi mobil van yang bawa perlengkapan Timnas Inggris ini kabarnya dibobol di Kansas City, Amerika Serikat. Alhasil sejumlah barang penting mulai dari jersey pemain, sepatu pemain, sampai perlengkapan latihan hilang ya Stars. Pihak kepolisian Kansas City bilang ada dua orang yang diamanin dan lagi ngejalanin proses penyelidikan. Semoga aja ada titik terang ya Young Stars ya. Dan ini sih real kebobolan, tapi bukan kebobolan gawang ini mah.
0: DJ Highlight by DJ FM.

lagu yang cukup jadi tamparan buat kita orang dewasa ya. Waduh, lagu dari Calvin Jeremy ini cukup menampar kita yang seharusnya dengan lirik yang cukup-cukup relate banget ya sama kehidupan orang dewasa ya. Lagunya aja judulnya lagu orang dewasa gitu ya, pasti relate lah sama kehidupan orang dewasa. Oke, ya sus, lanjut ya. Aku mau kasih info sebelum lanjut putari lagu buat kamu. Hans mau kasih satu info yang cukup menarik datang dari dunia musik yang sus. Kalau biasanya Calb J kan dikenal lewat lagu-lagunya yang bertema patah hati yang bikin baper kadang ya. Kali ini dia hadir dengan nuansa yang lebih manis lewat single terbarunya yang berjudul Gerilya Cinta. Menariknya nih ya, Calb J mengungkapkan bahwa lagu ini terinspirasi dari kisah cinta yang datang secara perlahan. Tapi bukan cinta yang muncul karena pandangan pertama gitu, bukan ya sos. Tapi melainkan perasaan yang tumbuh sedikit demi sedikit lewat perhatian kecil, komunikasi yang intens, hingga usaha-usaha yang sederhana yang akhirnya berhasil meluluhkan hati seseorang. Nah, dari situlah muncul judul Gerilya Cinta. Sebenarnya kata gerilya ini dipilih karena menggambarkan bagaimana rasa cinta bisa datang diam-diam tanpa disadari, tapi perlahan mengambil hati, tempat di hati gitu. Jadi lagu ini emang cocok banget buat menggambarkan momen saat seseorang itu sedang berjuang gitu ya, mendekati orang yang disukainya dengan cara yang tulus dan tentunya penuh kesabaran. Sebenarnya dari sisi musik sendiri, Gerilya Cinta ini tetap membawa ciri khasnya vokal emosional dari Calb J. Namun dibalut aransemen yang lebih hangat gitu ya, ringan dan romantis. Liriknya pun sebenarnya terasa dekat dengan pengalaman banyak orang, terutama buat yang saat ini nih sedang berada di masa pendekatan atau PDKT. Jadi buat kamu yang sus yang lagi diam-diam memperjuangkan seseorang atau mungkin sedang merasakan benih-benih cinta nih yang tumbuh, mulai tumbuh gitu ya, siapa tahu lagu Gerilya Cinta ini bisa jadi soundtrack yang pas buat nemenin hari kamu. Ini dia Calb J, Gerilya Cinta spesial buat kamu.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia hit di DJ FM.
1: Hai semuanya, aku Tiara Andini.
2: Atau larut dalam kita.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah!
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih, Mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya. Udah resmi atau belum? Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Satu lagu dari Ghea Indrawari, Seribu Kali, yang tadi direkomendasiin sama Mas Randy. Sudah terputar ya, lunas buat playlistnya Mas, dari Mas Randy. Dan lanjut Jansos, kalau tadi aku udah bacain dari WhatsApp ya, sekarang kita geser ke Instagram karena sudah banyak banget yang mengisi question box dan juga udah ada yang DM untuk rekomendasi siang hari ini. Langsung aja aku bacain dulu yang dari DM-nya. Hari ini DM masuk dari Kak Kevin Graham dari Cianjur. Halo Mas Kevin, selamat siang Mas Kevin. Gimana kabarnya Mas Kevin? Semoga di hari ini apapun aktivitasnya lancar lah ya. Hari ini Mas Kevin katanya pengen diputerin lagunya Afgan, Isyana Saraswati dan juga Reddy Padugo yang judulnya Feel So Right atau Young Heaven. Tolong diputerin ya. Siap, tadi udah aku cek Mas Kevin, ternyata lagu untuk yang available adalah lagu dari yang judulnya Feel So Right. Nanti bakal aku puterin buat kamu ya, jadi ditunggu aja Mas Kevin sampai jam 1 siang nanti, jadi jangan kemana-mana. Oke, langsung aja aku bacain yang dari question box ya, karena lumayan banyak banget yang terus. Seperti biasa Hans bacain dari bawah ya. Hari ini yang paling gercep mengisinya adalah dari Kak Sadia Azura 09. Halo Kak Sadia, hari ini Kak Sadia katanya pengen diputerin lagunya Mesahira yang judulnya Di Ujung Minggu. Sama dengan Kak Nabila, ada juga dengan Kak RH Sintia ya, Sinta ya. Ada juga dari Kak Nana Arfas dan juga ada dari Kak Ibnu yang pengen dengerin Di Ujung Minggu dari Mesahira. Dan masih banyak lagi ya. Katanya kayaknya ini emang paling banyak hari ini pada ngerekomendasiin lagu dari Mesahira ya, Di Ujung Minggu. Ada juga selain itu dari KTTAMHR yang pengen dengerin lagunya Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Siap, ditunggu aja satu lagu buat kamu dari Samuel Cipta, nanti bakal Hans puterin dan amanin di playlist. Ada juga dari Kak Yeni Lindawati. Halo Kak Yeni, selamat siang Kak Yeni. Hari ini Kak Yeni katanya pengen diputerin lagunya Fajar Nur yang judulnya Sembuh Tanpaku ya. Siap Kak Yeni, nanti bakal hansamanin di playlist buat kamu, jadi jangan kemana-mana. Ada juga nih dari Kak Dengi Support yang katanya pengen diputerin lagunya Anggi Carvalho yang judulnya Remuk ya. Siap, satu lagu dari Anggi Carvalho, Remuk, nanti bakal Hans puterin buat kamu, Kak Dengi Support. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti ya. Ada juga dari Kak Jeriso Soy 90 yang katanya juga pengen dengerin lagunya Samuel Cipta yang judulnya Jagat Rasa. Siap, satu lagu buat kamu, nanti bakal Hans puterin di playlist. Dan ada juga nih Kak Sals.fm yang katanya pengen diputerin lagunya Salma Salsabil ya, yang judulnya Hacu. Siap, ditunggu satu lagu dari Salma Salsabil, nanti bakal Hans puterin spesial buat kamu Kak Sals.fm. Lanjut yang terus, ada dari Kak Desyek 1312 yang katanya lagu yang lagi on repeat di playlistnya adalah lagu Cegil by Nabila Takiyah. Kan ada juga lagu dari Bayangan Cinta Yang Lalu ya, by Kim featuring Nabila Takiyah. Tolong diputerin ya Kak dua lagu itu. Siap, nanti bakal Hans pilih salah satu dari lagu Nabila Takiyah yang sudah kamu rekomendasiin, jadi jangan kemana-mana, ditungguin aja sampai jam 1 siang nanti ya. Ada juga nih yang search dari Kak Anita Pantau. Oh ini Kak Fabian, tadi udah Hans puterin ya buat Kak Fabian rekomendasi lagunya. Ada juga dari Kak Pujiastuti yang katanya pengen dengerin lagunya Kenris yang judulnya Semesta. Tadi udah aku puterin, tadi sudah Hans puterin ya satu lagu dari Kenris yang judulnya Semesta. Jadi kalau ada rekomendasi lagu yang lain boleh banget yang terus, feel free to update ya lewat WhatsApp aja di 081-888-0948. Sudah aku bacain semua dan sudah aku amanin di playlist, jadi ditunggu aja, nanti Hans bakalan puterin sesuai urutan. Jadi jangan kemana-mana ya, ya sampai jam 1 siang nanti, ditunggu aja. Dan buat kamu yang mungkin baru bergabung di siang hari ini di jamnya yang ses, boleh banget kalau ada rekomendasi lagu Indo yang lagi on repeat di playlist kamu, boleh banget langsung aja update lewat WhatsApp di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga boleh banget di @djfm Surabaya. Kamu tinggal follow aja IG-nya ya. Dan juga untuk drop
lagunya boleh di question box. Kamu ceki-ceki aja di situ, Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan judul lagu dan juga nama penyanyinya. Atau kalau bisa DM aja, nanti juga bisa Hans bacain dan juga Hans masukin ke playlist atau hari ini sampai jam 1 siang nanti ya. Pokoknya Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti. Dan buat sekarang aku mau puterin dulu lagu yang dari tadi sudah direkomendasiin sama Mas Ferdi ya. Lagu dari Dongker, Jason Ranti, yang judulnya Disarankan di Bandung. Langsung aja kita dengerin, ini dia, spesial buat kamu.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngster!

Yang terus pernah gak sih ngerasa kalau dewasa ini ya hidupnya rasanya makin penuh tekanan gitu ya. Mulai dari kehilangan, pengkhianatan, overthinking sampai ya belajar menerima diri sendiri. Nah semua perasaan itu coba dituangkan Naura Ayu lewat album terbarunya yang berjudul Cerita Penuh Cahaya. Setelah 8 tahun gak merilis album penuh ya, akhirnya Naura kembali dengan album kelimanya yang dirilis tepat di usianya yang ke-21. Album ini menjadi petanda ya perjalanan Naura dari masa remaja menuju fase pendewasaan. Dengan aransemen pop modern yang lebih matang tentunya hasil kolaborasi bersama produser Ivan Tangkulung. Album Cerita Penuh Cahaya ini berisi 7 lagu yang masing-masing membawa cerita yang berbeda-beda, yang terus mulai dari lagu Apa Yang Kurang yang menceritakan rasa sakit karena dikhianati sahabat, terus lagu Ada Untukmu yang belum kutemui sebagai surat untuk pasangan di masa depan, hingga Pilih Kalian Lagi yang menjadi ungkapan cinta dan rasa syukur untuk kedua orang tuanya. Sebenarnya gak cuma itu, ada juga lagu Terima Kasih sebagai bentuk apresiasi untuk teman sekolah dan guru-guru yang telah menemani perjalanan hidupnya. Sementara itu lagu Tak Ada Tata Caranya menjadi pengingat bahwa hidup memang gak punya panduan yang sempurna dan gak apa-apa kalau ketika kita gak selalu baik-baik saja. Lewat album ini Naura Ayu gak cuma menyajikan karya musik aja yang serius, tapi juga menghadirkan potongan kisah hidup yang jujur, penuh emosi dan juga sangat relate dengan fase yang sedang dialami banyak anak muda saat ini ya. Terutama mungkin kalau kamu ya Gen Z yang sedang menjalani fase-fase yang sama dengan lagu dari album Naura ini ya. Kalau yang sendiri ada cerita yang dibawa Naura Ayu, bagian mana yang paling relate dengan perjalanan hidup kamu? Kayaknya abis dengar cerita di balik album ini jadi pengen muterin salah satu lagunya nih ya. Kayaknya Tak Ada Caranya aja kali ya. Soalnya lagu ini tuh sebenarnya ngingetin kita kalau hidup memang gak selalu berjalan sesuai rencana ya. Gak ada buku panduan yang ngajarin kita harus selalu kuat atau selalu benar. Kadang kita cuma perlu terus melangkah aja gitu ya, belajar dari setiap prosesnya dan percaya nih kalau semua akan menemukan jalannya masing-masing. Semoga lagu yang satu ini bisa jadi teman buat kamu ya, sos yang lagi berjuang, lagi bingung atau sekedar butuh teman di perjalanan hari ini. Langsung aja, ini dia Naura Ayu dengan Tak Ada Tata Caranya, hanya di 94.8 DJ FM Surabaya.

0: Siapa berani uji kepintaran di Kampus Battle? Tim di JFM bareng Dekolgen bakal datengin kampus kamu dan bakal uji pengetahuan umum di beberapa pos permainan. Mulai dari Dekolgen Pop Brain Arena, Dekolgen Indonesia Arena, sampai Dekolgen Friends Arena. Nah, kampus ketiga yang bakal kita datengin di tanggal 18 Juni 2026 besok adalah Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik UPN Veteran Jawa Timur. Selain game seru, ada juga photobooth dan hadiah berlimpah. See you youngsters di Kampus Battle by Dekolgen. Mau juga kampus kamu tim Dekolgen dan DJFM datengin? Kasih tahu di Instagram kita ya di @DJFMSurabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, ya udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, NAS dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJFM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
4: Hai, saya Raisa.
5: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

Di ujung minggu dari Mesahira Playing yang menandakan akhir dari siaran kita hari ini. Answers, thank you so much ya buat kamu yang hari ini masih nyempetin gabungan barengan sama Has. Dan juga makasih buat kamu yang dari tadi sudah drop rekomendasi playlist-playlistnya yang seru dan asik buat menemani siangmu di jam yang ses hari ini ya. Dan yang tadi sorry banget yang belum sempat terputar playlistnya, sorry banget karena banyak banget rekomendasi playlist hari ini. Jadi waktu 2 jam kurang cukup untuk memutar semua playlist dari kamu. But it's okay, masih ada besok, bisa gabungan lagi di jam yang khusus dari jam 11 sampai jam 1 siang. Anyway, selamat melanjutkan aktivitas masing-masing ya. Terus buat yang lanjut kerja semangat dan yang lanjut kuliah juga semangat ya. Pokoknya jangan kasih kendor semangatnya hari ini dan biar makin semangat lagi terus hari-harinya, bisa banget tetap stay tune dengan dengerin playlist keren dari DJ FM Surabaya. Pastinya nanti sore bisa gabungan lagi sama Kiki di Sunset Vibe dari jam 3 sampai jam 6 sore yang bakalan puterin lagu barat favorit kamu. Drop aja requestan kamu ya sus lewat WhatsApp di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita di @djfmsurabaya untuk ceki-ceki info terupdate-nya. Dan pastinya biar makin gampang ngikutin keseruan DJFM dimanapun kamu berada, langsung aja download radio digital kita yaitu One Ears yang available di App Store dan juga Play Store atau streaming by website kita di www.djfm.co.id. And that's it dari ini ya, terus Hans pamit undur diri dulu, jaga mood, jaga hati, jangan lupa makan, dan semangat terus yang terus menjalani hari-harinya sampai di weekend besok ya. Seperti biasa di jamnya ya, terus dari jam 11 sampai jam. And have a great day ya, terus.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: 94,8 JFM, Yang Youngsters Radio.

0: Siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?
1: DJ, puterin dong. DJ, puterin dong lagunya Mahal Ini, judulnya Untuk Yang Bersamanya. Dari aku Ani, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Baru aja ngerilis single baru MMG judulnya My Mind Gue bareng sama James C. Dan spesialnya di official music videonya Jeffrey Nicole adalah bintang utamanya ya stars. Nyesuaiin sama konsepnya Naikila kali ya, Jeffrey Nicole tampil dengan style yang ekspresif dan centil ya stars. Penasaran sama penampilan Jeffrey Nicole bareng sama Naikila di single My Mind Gue? Udah ada nih di official YouTube Antinormal.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: puterin dong.
1: Halo, nama aku Angel. Puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Miley Cyrus, judulnya Younger You. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Eh, nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light, tapi nyantai banget nyetir.

0: Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters. Soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters, biar identitas kita gak disalahgunakan. DJ, puterin dong.
1: Hai, aku Andrian dari Surabaya Selatan. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Femi Lovato, judulnya Fresh. Puterin ya DJ FM, thank you.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya, bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.
1: Puterin dong.
2: Halo kak, aku Raihan dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Danila dengan judul Ditinggal Begitu Saja.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngster, aku Jessa dari Gersik. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Nona, judulnya Shoot. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Emang boleh langsung ngumpulin 3 fandom sekaligus? Yes, kolaborasi yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi. Young Stars, Hailee, Cat's Eye, dan Le Sserafim resmi ngumumin proyek kolaborasi berjudul Iconic by Mistake. Kabar ini diumumin lewat teaser perdana yang langsung bikin para fans heboh. Single dan music video Iconic by Mistake ini sendiri dijadwalin rilis 12 Juni 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM. New release.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Kakak Alia katanya punya pengalaman tentang yang namanya konsep self-love nih. Gimana, boleh diceritain gak ke youngsters?
4: Kalau aku mungkin, kalau dari aku ya, sebenarnya self-love sendiri tuh lebih ke, aku mikirnya lebih ke kayak gimana caranya aku bisa menghargai diriku sendiri gitu sih.
3: Gitu ya, okay.
4: Karena kan tiap hari kan kita juga melakukan banyak kegiatan yang perlu diapresiasi ya. Jadi lebih kayak ke mengapresiasi diri, bisa dengan self-reward, misalnya kecil kayak beli kopi atau beli apa gitu. Itu tuh bisa mengapresiasi diri sendiri, dan itu menurutku cara aku mencintai diriku sendiri gitu.
3: Iya. Sebenarnya hal-hal simple aja ya sebenarnya.
4: Betul.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.
2: DJ, puterin dong.
5: Hai youngster, aku Rohma dari Gunung Sari. Mau dong puterin lagu yang on repeat dari playlist aku. Judul lagunya Mona Lisa dari J-Hope. Puterin ya di JFM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone.

0: Feature phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo kak, aku Salsa dari Bojonegoro. Request Rich Man by Aespa ya kak. Lagi keracunan lagu ini banget. Soalnya tiap denger tuh auto nyanyi tanpa sadar. I am a rich man. Makasih ya kak DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.
3: My mom said to me, find someone who can give you everything. And I said, mom, I already have everything. I am a rich man. I am a rich man.
4: I am a rich man. I'm a care myself. I am a rich man. I'm a care myself. I am a rich man. I'm my own biggest friend and I have.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: puterin dong lagunya Sal Priadi, judulnya ada titik-titik di ujung doa, dari aku Sisil yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya di JFM, terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Aku Iyo. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku, lagu dari Stray Kids, judulnya Stay. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Mulai 8 Juni kemarin, kamu udah coba sesuatu yang baru di Instagram belum nih, Youngsters? Yaitu Reorder Grid. Ini adalah fitur baru Instagram yang udah di-request sama banyak orang dari lama, Youngsters. Yaitu fitur yang memungkinkan penggunanya bisa mengatur ulang susunan postingan feed secara bebas. Jadi feed itu udah nggak lagi terikat dari urutan kronologi waktu uploadnya. Coba deh, Youngsters, kali aja feed kamu lebih estetik.
0: DJ Highlight by DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo Kak, aku Nafisa dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Love Is Like dari Maroon 5 feat. Lil Wing. Thank you.
1: Oke deh, Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Newsroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Sekolah yang sejatinya menjadi benteng perlindungan dan tempat paling aman bagi anak, kini harus menghadapi ancaman baru yang tak kasat mata. Bukan dari luar, melainkan dari balik lensa kamera tersembunyi atau spy cam yang justru digenggam oleh teman sendiri. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh viralnya kasus di salah satu SMA di Surabaya, di mana oknum siswa diduga merekam area privasi siswi lainnya secara diam-diam dan membagikannya di platform pesan singkat. Dalam literatur global, kejahatan semacam ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan masuk dalam kategori Image-Based Sexual Abuse atau IBSA, yakni bentuk eksploitasi seksual berbasis gambar yang meninggalkan trauma panjang bagi korban. Lantas, mengapa batas ruang aman itu bisa dengan mudah tertembus? Pakar psikologi siber John Suler, melalui teorinya Online Disinhibition Effect, menjelaskan, layar digital seringkali memberikan ilusi kebebasan yang membuat seseorang kehilangan kendali moral dan merasa lebih berani melanggar batas. Lebih dari sekedar krisis psikologis, kita sejatinya sedang berhadapan dengan krisis kemanusiaan. Sosiolog dari Ikatan Sosiologi Indonesia, Bagus Irawan, menyebut fenomena ini sebagai bentuk anomi sosial, sebuah istilah sosiologi klasik dari Emil Durkheim yang merujuk pada kondisi kelumpuhan norma dan hilangnya kompas moral di masyarakat. Di era digital ini, anomi tersebut membuat rasa empati remaja kian tergerus. Korban tidak lagi dipandang sebagai sesama manusia yang harus dihormati, melainkan direduksi hanya sebagai objek digital untuk dikonsumsi di lingkaran pertemanan mereka.
2: Ini disebut anomi sosial di ruang cyber. Kita bicara tentang konteks yang baru saja terjadi. Pelaku merekam teman bukan lagi tindakan melukai manusia secara nyata, melainkan upaya memproduksi konten. Rasa empati itu tergerus karena korban tidak lagi dilihat sebagai subjek manusia, melainkan objek digital yang bisa dikonsumsi atau dijadikan alat tawar sosial atau clout. Nah, ini titiknya. Pergeseran nilai inilah yang kemudian dipicu untuk keinginan mendapatkan validasi instan. Apa? Algoritma sosial yang memprioritaskan hal-hal provokatif dan menciptakan insentif bagi perilaku menyimpang. Biasa kita sebut sebagai viral. Nah, ini loh. Ini yang mereka inginkan. Permohon maaf di medsos ataupun tertangkap setelahnya dengan kejadian tersebut. Ini masih dari bagian performativitas digital. Dan ini adalah upaya untuk memulihkan nama baik setelahnya. Dan itu dianggap biasa. Nah, ini yang kita bilang sekarang sebagai pergeseran dan penyimpangan.
1: Menyikapi polemik yang memanas, pihak institusi pendidikan terkait sejatinya telah menempuh jalur mediasi, serta berkomitmen memperkuat kembali pendidikan etika digital. Namun, Bagus Irawan menambahkan, untuk membentengi generasi muda dari ancaman predator digital, wajib ada sinergi nyata dari tiga kelompok utama, yakni pihak sekolah, orang tua, dan kelompok pertemanan atau peer group.
2: Pihak sekolah tidak cukup menjadi regulator atau bahkan polisi moral. Tapi secara teknis, sekolah juga perlu audit teknis dan pengawasan lewat kamera CCTV di titik-titik buta di ruang-ruang privat sekolah. Contoh, ruang ganti, kamar mandi, dan sebagainya. Itu penting. Kedua adalah kelompok pertemanan. Yang tadinya tindakan spy cam dianggap sebagai tindakan cupu rendahan dan bukan keren, maka sesama teman mereka harus saling melaporkan dan itu lebih efektif ya, daripada ancaman sanksi sekolah. Dan yang terakhir adalah orang tua itu sendiri. Orang tua di sini adalah peran yang salah satu peran yang kunci yang paling penting. Orang tua harus berhenti melihat teknologi atau gadget sebagai hiburan semata. Ya, mulai sekarang orang tua harus melihat bahwa gadget punya di tangan mereka adalah instrumen kekuasaan yang perlu dibuat pengawasan secara etis dan serius.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio

0: puterin dong.
1: Hai Youngsters, aku Kiki dari Madura. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Lord yang judulnya What Was That. Puterin ya di JFM, makasih.
0: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Hai, aku Rezul dari Sekolah Saim. DJ FM mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari N-Hypen featuring Florida and Paul Russell yang berjudul Confessions. Puterin ya, makasih DJ FM.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: DJ, puterin dong.
5: Hai Youngsters, aku Sela dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Raisa yang judulnya It's Okay Not To Be Okay. Puterin ya di JFM, makasih.
4: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Yang baru dari Indonesia yaitu Girls Group Marbles. Grup beranggotakan 5 member ini resmi debut di tanggal 12 Juni kemarin ya, Stars, lewat single berjudul Home Pimpa. Yes, Home Pimpa, permainan tradisional Indonesia itu loh, yang punya makna dari Tuhan kembali ke Tuhan, ayo kita bermain. Berkonsep pop ceria, Marbles yang terdiri dari Daniela Tumewa, Beverly Surya Dinata, Tiffany Ida Nawang, Kika Amara, dan Willa Malika ini sukses mencuri perhatian. Penasaran sama lagunya? Dengerin dong di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: New release.

Hello Youngsters, you're still listening to 94.8 DJ FM, the Ultimate Youngsters Radio. Barengan sama Kiki pastinya yang udah membuka lagu-lagu barat yang vibesnya fun banget ya hari ini Youngsters. Biar kamu tuh gak berasa kalau emang harus kembali kepada tanggung jawab kamu setelah kemarin kayaknya terleha-leha sama yang namanya liburan Youngsters ya. Gak apa-apa, hari ini kita masuk lagi, kita produktif lagi, seru-seruan barengan sama Kiki. Ada Ain't It Fun dari Paramore dan juga dilanjut sama kolaborasi Christina Perri dan juga Ed Sheeran with Be My Forever. Karena kalau aku bisa berharap Youngsters maunya punya kamu selama-lamanya deh. Tapi Youngsters, namanya orang, namanya kehidupan harus dihadapkan sama momen kedatangan dan juga kepergian gitu ya. Atau bahasa Gen Z-nya, bahasa anak mudanya, people come and go. Dan gak apa-apa juga Youngsters ya, itu akhirnya menjadikan kita pribadi atau seseorang yang lebih menghargai waktu semakin hari, semakin ini ya, mau menghabiskan waktu atau mau ya udah gitu menikmati yang sudah ada. Nah, meskipun kalau katanya orang-orang juga hidup tuh emang nano-nano gitu ya, Youngsters. Ada kalanya kita dibikin seneng, tapi ada kalanya juga kita diingatkan kalau jangan terlalu seneng. Biasanya tuh ya Youngsters ya, ada momen-momen kita kayaknya udah hahaha, nanti malamnya nangis gitu. Termasuk juga kayak aku yang beberapa hari kemarin tuh scroll social media dan menemukan satu fakta ya Youngsters ya, kalau salah satu musisi favorit aku itu berpulang. Dan ini tuh disebabkan sama kecelakaan gitu deh Youngsters. Ya benar-benar definisi kita nggak pernah tahu kapan waktu itu akan menjemput kita. Tapi karena emang ya namanya artis ya Youngsters ya, tidak mungkin tidak meninggalkan apa-apa. Kita cuma bisa kangen, kita cuma bisa dengerin lagi dan lagi dan lagi karya-karyanya. Yang aku rasa sih kamu juga pasti tahu gitu ya Youngsters, kalau aku puterin lagunya yang satu ini. Yes, kita lagi ngomongin Oliver Tree nih Youngsters, ngomong-ngomong. Dan seperti katanya Oliver Tree himself, kalau life goes on. Jadi gak apa-apa kalau kita mungkin kemarin sempat bersedih-sedih dahulu, karena akan ada brighter future ahead.

nantinya. Oke, okay? Life must go on. Jadi let the show go on juga. Seperti lagunya Oliver Tree yang udah masuk di list untuk listening party nih, ngomong-ngomong ya. Jadi satu lagu yang aku present ke kamu duluan, Youngsters, sebelum akhirnya tiga lagu lainnya juga bakal aku spill habis ini. Tapi just to remind you, siapa tahu ya kan, kemarin sempat libur jadi lupa. Gimana sih kalau sore-sore gini pingin ikutan gabungan Ki? Ah, gampang aja ya. Basically just gabungan lewat sosial medianya kita. Ada lewat DM Instagram @djfmsurabaya ataupun chat ke nomor WhatsApp di 081-888-0948. Boleh, feel free. Dan juga Youngsters, aku tungguin sampai jam 6, oke? Okay? Karena Youngsters, boleh kalau Oliver Tree dan juga Boy With Yuk itu bilangnya sick of you, boleh, gak masalah. Tapi kalau aku mah gak pernah yang namanya sick of you. Ayo sini, gabungan aja. Karena aku ngerasanya Youngsters bukan kayak aku nemenin kamu doang, tapi justru sambil aku ditemenin kamu juga gitu kan. So ya, yeah, selain ada Life Goes On, ada Sick of You juga, Youngsters. Atau mungkin nih buat kamu yang dari tadi kerasanya kepanasan, kegerahan sama cuaca yang mungkin lagi menghiasi langit Surabaya Raya atau langit daerah-daerah sekitarnya Surabaya ini, Youngsters. Ada juga satu lagu hits dari Oliver Tree, Sunshine. Oh ya, yeah, tapi kayaknya panasnya, gerahnya tuh bukan cuma karena mataharinya yang terik loh, Youngsters. Tapi aku dapat beberapa laporan ya di daerah Surabaya dan juga mungkin ada sedikit daerah Sidoarjo ya yang mepet-mepet sama Surabaya, alias daerah Sidoarjo perbatasan, itu lagi pemadaman listrik. Nah, loh. Sepertinya semesta tidak mengizinkan kita untuk bekerja gitu ya, Youngsters ya. Dan sekaligus salam dari aku yang kemarin sempat kedapetan tanggal merah ya. Jadinya pendengar aku gak serame biasanya, Youngsters. So I guess it's time for me to say I miss you so much. Kayak lagu dari Oliver Tree lagi-lagi yang barengan sama Robin Scotch, Youngsters ya. Kira-kira nih dari 4 lagu yang udah aku spill, mana yang jadi jagoannya kamu? Langsung buruan gercepin ikutan pollingnya ya, biar nanti aku langsung puterin untuk listening party di jam-jam 4:30 lah kurang lebihnya, Youngsters ya. Kamu bisa cek-cek Instagram story juga kalau emang mau lebih praktisnya sih. Nah, dan sambil jangan lupa untuk stay tune terus, dengerin di JFM Surabaya, bisa lewat radio konvensional. Siapa tahu aku lagi nemenin kamu di jalan, di rumah, di kantor, yang mungkin agak tipis-tipis, sedikit lebih nyantai hari ini ya, Youngsters ya. Frekuensi 94,8 FM atau di www.djfm.co.id. Dan pastinya juga sudah bisa kamu dengarkan di aplikasi On Ears, available on App Store dan juga Play Stores. Since kalau tadi sudah aku buka dengan quotes-quotes yang people come and go dan kehidupan yang sedikit nano-nano, mungkin akan terwakilkan lah ya sama lagu yang juga mau ketemuan sama kamu, alias udah nungguin dari tadi di Sunset Playlist, Youngsters. Coming from Medicine Beer, this is Bittersweet.

0: Yasters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ada kabar gembira nih yang stars buat kamu yang kemarin mungkin belum sempat ya datang ngerasain sendiri wahana di Beplay The Joy Factory. Karena katanya nih bakal diperpanjang loh sampai tanggal 26 Juli 2026. Jadi tenang aja ya buat kamu yang kemarin belum sempat ngerasain serunya, waktunya kamu untuk datang langsung ke Ciputra World Surabaya nih berarti. Karena kamu bakal bisa nikmatin immersive experience yang menggabungkan antara seni, desain, bahkan sampai teknologi sekalian ya youngsters ya. Pokoknya Beplay ini pas banget untuk dijadiin destinasi liburan barengan sama keluarga, atau mungkin kamu mau hang out barengan sama teman-teman kamu, quality time barengan sama orang-orang tersayang. Karena ini sih wahana yang cocok banget youngsters untuk segala usia. Kamu bakal bisa menjelajahi 8 ruang interaktif yang menghadirkan keseruan, mulai dari lorong cahaya, ada juga giant kolam bola, ayunan bubble, dan masih banyak lagi. Beplay The Joy Factory masih bakal ada sampai tanggal 26 Juli 2026, tepatnya di level G Ciputra World Surabaya ya, youngsters. Pokoknya untuk tiket masuknya itu start from 50 ribuan aja. Jadi kamu juga bisa langsung cek secara online ada ya di Goers. Informasi lebih lengkapnya kamu cek sosial media, ada di Instagram, ada di TikTok juga @beplay.id. Udah buruan ayo ajakin keluarga dan teman-teman kamu untuk seru-seruan dan masuk ke dunia bermain di Beplay. Beplay The Joy Factory di Ciputra World Surabaya hadir sampai 26 Juli 2026 is fully supported by DJ FM Surabaya. DJ FM.

Dan sampai lah kita yang stars ya di kalimat-kalimat andalan anak muda zaman sekarang. Ketika kamu mulai bertanya-tanya antara what if atau mungkin when ya, dan juga andai saja seperti katanya lomba sihir ya stars, ngomongin soal berharap sama satu hari yang kayaknya bisa sedikit bersantai gitu ya yang stars, kurang ya kemarin liburnya ya, harus pura-pura ketawa karir lagi hari ini. Waduh. Sambil aku sapa-sapa dulu aja ya, ya stars ya. Karena sore hari ini sudah bergabung barengan sama Kiki, ada Mariana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Mariana cantik. Hari ini gercep nih untuk gabungannya Mariana. Sambil juga ada dari Mas Randy. Hai, selamat sore. Meskipun tadi ngechatnya jam 1 ya. Udah termasuk sore belum tuh sebenarnya jam 1. Tapi gak apa-apa, dimaafkan. Mungkin karena Mas Randy takut ya kelupaan. Ah, aku tuh lagi pengen dengerin lagu ini. Cuma nanti kalau aku tunda-tunda sampai jam 3 kayaknya lupa gitu. Jadi ya udah gak apa-apa ya. Bakal aku puterin lagunya Shakira yang Day Day buat Mas Randy. Aduh, ini mungkin vibes-nya agak-agak piala dunia ya yang stars ya. Aku curiga antara memang takut lupa sebenarnya Mas Randy ini, atau jangan-jangan takut ketiduran karena begadang setiap harinya menantikan kira-kira nih siapa yang bakal masuk ke babak berikutnya habis ini. Gak mau ketinggalan Mas Randy ini sepertinya ya. Menyapa juga Mas Yusuf Triyono. Waduh, minta dibangunin katanya gara-gara orang depan mendadak belok kanan terpaksa ngerem dada. Untuk aku gak ngantuk, jadi kasih aku asupan lagu-lagu yang bikin melek ya. Oke. Akan kuusahakan lagu-lagu yang menemani perjalananmu supaya tetap on, tetap semangat membara apalagi coba ya. Emang kalau namanya jalanan yang stars ya itu identik sama kalau kita yang enggak hati-hati ya orang lain yang enggak hati-hati gitu. Tapi sering juga kalau kita udah berhati-hati orang lain masih aja enggak hati-hati itu ya. Jadi yuk bisa yuk yang stars yuk. Lebih ini lagi ya, aware sama sekitarnya. Youngsters, aduh kalau perihal belok-belok begini dimanfaatkan ya itu fitur mobilnya ya. Fitur motornya, kendaraannya, kan ada yang namanya rating. Jangan mendadak-mendadak gitu dong. Sambil juga aku mau menyapa Mas Bimo ya. Halo Mas Bimo. Waduh katanya selamat hari Rabu. Waduh deh deh deh deh. Kenapa aku waduh deh deh deh deh? Karena aku merasa kayak oh, hari aja diselamatin ya setiap harinya gitu. Ngerasa kayak dirayakan gitu loh setiap hari Senin, Selasa, Rabu pokoknya diselamatin mulu. Lagi ada acara apa sebenarnya di Rabu ini? Ulang tahun kah, naik gaji tah, ya apa sih diselamat-selamatin ini? Sambil menyapa dari Pandaan yang cuacanya masih panas ya hari ini. Jadi mau ditemenin lagunya Stone Roses yang She Bangs the Drum. Thanks a lot, Fa. Sama-sama. Ditunggu ya kalau begitu ya. Puji Tuhan, kemarin katanya Mas Bimo kedapatan libur. Tapi ya udah, gak apa-apa meskipun aku rodok diledekin ya. Berarti ya sore hari ini ya. Ada aja deh pendengar aku nih. Ada juga Kakak Zulham. Selamat sore Kakak Zulham. Aduh, sore hari ini kabarnya baik katanya. Harus selalu sehat lebih tepatnya ya, biar tetap dianggap profesional di tempat kerja. Benar, tuntutan pekerjaan ya youngsters ya. Kita harus tetap hahaha, kita harus tetap tertawa karir meskipun mungkin jokes kolega-kolega kamu, teman-teman kamu dan orang-orang di sekitar kamu saat ini tuh kayak enggak lucu, tapi ya udah gitu. Enggak apa-apa, diketawain aja dulu lo deh. Dibawa happy ya Kakak Zulham ya. Aduh aduh, sambil ditemenin sama lagu Tie Me Down katanya ya untuk sore hari ini ya. Ditunggu kalau begitu. Dan Kakak Fabian juga ikutan gabungan nih sore hari ini, mau diputerin lagunya Nona. Oke, ini kebetulan ya selaras dengan Mas Yusuf
Triyono tadi yang minta lagunya agak keras dan bikin melek. Aku rasa Nona is a good start yang Stars ya. Lagunya yang Rollerblade ini apalagi ya kan. Bisa ini bikin Mas Yusuf menyanyi juga. Apalagi kalau Mas Yusuf lagi tercandu-candu juga kayak Kiki ya. Yang lately setiap buka sosial media pokoknya kalau gak mengeluarkan kalimat andalan udah siap belum? Pasti ya jalan-jalan dengan sepatu rada cool, eh. So yeah, youngsters, aku puterin dulu satu lagu yang ini sambil aku tungguin gabungan dari kamu. Stay tune terus barengan sama Kiki sampai jam 6 sore nanti only on Sunset Fly.

26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Mercury Media Group mengundang sahabat Mercury, sobat kota, sobat global, dan youngsters untuk hadir pada hari Rabu 24 Juni 2026 di Mercury Media Group. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Net Yasters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Saya Vidi Aldiano. Jangan lupa selalu dengerin terus 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngster Radio.
9: DJ FM.

aslinya kangen banget ya Youngsters ya mendengar lagi suara dari Vidi Aldiano almarhum. Semoga tenang di sisinya dan juga kita yang ditinggalkan ini bisa terus mendoakan rajin-rajin Youngsters ya. Namanya juga orang baik, pasti banyak yang doain sih, aku yakin. Sambil juga pastinya mengenang lewat karya-karyanya. Salah satunya yang baru aja aku puterin nih kolaborasi sama Love loh Youngsters, Run Back to You. Tapi kalau ngomong-ngomong soal sedihnya atau rasa kehilangan setelah ditinggalkan Youngsters, aku gak bisa jauh-jauh juga sama kabar yang mungkin lately lagi berseliweran Youngsters. Salah satu musisi yang juga gak kalah keren ya, berjanji akan kembali ke Indonesia padahal setelah penampilan terakhirnya di Bali. Tapi apalah daya, kita mah manusia cuma bisa berdoa, berperilaku yang baik setiap harinya, berbuat baik gitu ya Youngsters-nya, dan juga memantaskan diri. Tapi waktu ya Tuhan yang atur gitu kan ya Youngsters. Dan sama juga dengan statement yang baru aja aku sampaikan Youngsters, which mean life must go on. Aku ajakin kamu untuk listening party aja dalam rangka mengenang almarhum Oliver Tree. Sebenarnya kalau dibilang almarhum nih agak gimana gitu ya, karena kan Oliver Tree mungkin tidak memeluk agama Islam gitu ya, tapi ya udah mendiang kali ya. Apa nih bahasa yang pas? Tapi untuk mengenang sosok musisi yang talented dan karya-karyanya juga dicintai sama banyak orang, yang aku tahu kalau aku puterin beberapa lagunya dari cuma potongannya aja nih, alias aku spill tipis-tipis aja, kamu pasti ngeh ya Youngsters. Kamu pasti ngerasa kayak, oh my god, ternyata lagu ini, oh iya iya iya iya iya. Dan aku harap itu akhirnya jadi motivasi atau alasan kamu untuk memilih salah satu dari keempat lagu yang aku spill habis ini Youngsters ya, biar kita nanti bisa sing along dan juga mengingat sosok Oliver Tree lewat karya-karyanya, lewat lagu-lagunya yang ternyata udah nemenin kita sampai sejauh ini. Oke, jadi Life Goes On di list aku yang pertama nih, bisa kamu pilih Youngsters, bisa kamu dengerin as long as kamu vote lagu yang satu ini banyak.

Kayak Mas Bimo tadi yang langsung menjatuhkan pilihannya. Udah, aku mau yang nomor satu aja ya, Fav. Oke, kalau gitu aku langsung notes ya. Tapi masih ada kesempatan juga untuk lagu-lagu jagoan dari Oliver Tree yang mungkin kamu rasa lebih cocok untuk diputarkan di listening party Easters ya. Masih ada 3 lagu lagi, abis ini aku spill. Jadi jangan lupa untuk follow sosial media di @DJFM Surabaya supaya kamu bisa langsung gercepin untuk ceki-ceki Instagram story yang udah Kiki share, ikutan polling di sana, atau boleh juga lewat DM Instagram @DJFM Surabaya dan lewat WhatsApp ke nomor 081-888-09-48. 'Cause I will never get sick of you, yes, terus ya. Seperti lagu kedua dari Boy With Oak dan juga Oliver Tree yang judulnya Sick of You. Yang satu ini nih,

jadi pilihannya kamu. Oke? Kamu catat dulu aja. Keep it in mind. Kamu timbang-timbang, gak masalah. Masih ada waktu yang tersisa sampai nanti jam 4:30 bakal aku puterin. Oke? Sambil juga di list lagu aku dari Oliver Tree yang ketiga untuk sore hari ini adalah lagunya yang Sunshine.

dikait-kaitkan aja gitu. Mau disambung-sambungin dan cocok lagi sama apa yang lagi kamu rasain. Karena dari tadi nih sambatan yang masuk gak jauh-jauh dari panasnya, panasnya gitu mulu deh. Jadi Let the Sunshine Youngsters dengan pilih lagu Oliver Tree yang satu ini. Atau buat kamu yang mungkin sedang merinduk

dan juga Robin Scott Youngsters ya, bisa kamu pilih juga. Nah, sambil aku nanti gabungin suara-suara dan juga polling yang masuk nih Youngsters ya, sambil aku puterin lagu rekomendasi dari kakak Zulham untuk sore hari ini.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Ngomong-ngomong, lagi latihan badminton. Berarti ini satu kegiatan yang sebenarnya rutin Eldrick lakukan nih ya?
4: Iya betul, soalnya kemarin lagi persiapan buat pertandingan juga.
3: Oh, jadi Eldrick ini atlet kah sebenarnya?
4: Iya, kurang lebih.
3: Oke, Eldrick, kemarin habis pertandingan apa tuh kalau boleh tahu?
4: Kebetulan kemarin habis pertandingan Kajati, itu tingkat nasional.
3: Wow, keren banget. Gimana tuh lombanya kemarin, boleh diceritain gak?
4: Ya, atmosfer pertandingannya dapat banget ya pasti ya. Itu kan pertandingan yang tingkat nasional, tapi ya mungkin masih belum rezeki.
3: Oh.
4: Harus lebih banyak persiapan lagi mungkin.
3: Gak apa-apa, keren banget udah sampai tingkat nasional ya, bener ya?
4: Iya betul.
3: Terus kemarin meskipun belum rezeki nih ya, tapi adakah upcoming perlombaan yang lagi disiapin? Karena kok lagi rutin latihan lagi nih?
4: Oh ya pasti banyak dong, bulan ini kan padat emang jadwalnya.
3: Awal bulan
4: ada Kajati, nanti akhir bulan masih ada Piala Wali Kota sama Kejurkot.
3: Wow, banyak ya lombanya.

0: lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja, youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

Bener-bener ya, rekomendasi lagunya lumayan bikin ngerasa, aduh pingin joget gitu. Termasuk juga satu lagu dari Bebe Rexha yang jadi rekomendasinya kakak Edi nih untuk sore hari ini. Menyapa katanya Kak Kiki, how's your day? Waduh, seperti nama segmen di Sunset Vibes ya. Tapi so far so good kok kakak Edi, aku feeling great. Atau bahkan bisa dibilang greater than yesterday. Hari ini sehat-sehat, happy juga. Yang juga harapannya kamu ngerasain hal yang sama gitu kan ya. Meskipun mungkin dengan sambatan kakak Edi yang bilang kalau panas banget gak sih dari tadi ya. Mau di daerah Sidoarjo, Surabaya, get panas banget katanya ya. Padahal aku tuh pengen jalan-jalan naik sepatu rodaku. Itu kan rollerblade tadi udah aku puterin ya. Sambil katanya mau menyapa, kirim-kirim salam nih buat Youngsters yang lagi dengerin, yang setia sama Sunset Vibes setiap sorenya. Terima kasih ya, salamnya untuk kakak Edi. Sambil mau rekomendasiin lagu dari Bebe Rexha, judulnya The Way I Are, dan juga sudah aku putarkan ya barusan ya. Semoga hari-hari kamu jadi cerah ceria abis ini ya kakak Edi ya. Sambil tadi aku tuh udah dipapin aja makan kebab ya. Hai. Jangan ya, jangan kirimin aku pop-pop makanan yang star sekolah di jam-jam segini. Takutnya nanti impulsif pengen juga beli juga gitu. Takut ya, in this economy gak boleh jajan terus. Harus direm. Karena aku tuh mulai gak bisa kalau soal jajan gitu loh yang star dari kemarin ya. Ini aduh jadi sedikit curhat lagi. Kemarin tiba-tiba aku kan pulang nih. Terus aku ngerasa agak gak enak badan gitu. Terus berpikir sore ini atau buat makan malam apa ya enaknya. Ya udah aku cari pengen yang anget-anget. Terus ketemulah ada satu orang jualan kaki lima gitu, angsle sama

DM bisa ya at DJ FM Surabaya atau chat ke nomor WhatsApp juga boleh banget, sambil kasih traffic info, sambil curhat-curhat tipis-tipis ya udah nggak apa-apa juga boleh ya. Barengan sama Kiki pastinya, Youngsters. Oke, okay? So aku puterin deh lagu yang sudah aku sebut-sebut ini dari tadi. Masa nungguin doang di playlist, jangan sampai ya kan, nanti dicariin aku sama Mas Adnan, mana nih katanya mau puterin Dear God. Oke, okay. Aku puterin ya kalau gitu ya. Dear God coming from Avenged Sevenfold, Youngsters is coming right to your playlist.

0: favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti STMU dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Akhirnya, bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.

biasanya yang stres kalau harus kehilangan seseorang yang udah membersamai kita selama waktu yang gak sebentar. Dan juga mungkin seseorang yang pernah berarti di kehidupannya kita, pernah kasih makna, tapi juga sekaligus pernah ngasih luka. Apapun itulah ya stres ya, pasti harus berdamai dulu, harus melalui fase penyangkalan, bahkan kalau katanya for revenge. Dan gak apa-apa juga ya stres, karena itu adalah fase, wajar-wajar aja. Dan sama juga mungkin ya sama fenomena atau yang belum lama ini terjadi, di mana harus mendengar nama Oliver Tree di berita di media yang bilang kalau katanya sayang banget harus berpulang karena satu kecelakaan ya stres ya, which kalau udah namanya kecelakaan tentu nggak bisa dihindari gitu kan ya. Dan sending deep condolences aja lah ya, yang banyak pokoknya buat mungkin orang-orang yang terdekat dan tersayangnya Oliver yang sedang merasa kehilangan, karena memang benar-benar baru ya stres ya, belum lama. Siapa sih yang nggak kaget, orang kita aja di titik kalau misalnya sayang sama seseorang, saudara, orang tua, teman, sahabat, tahu sakit aja itu rasanya udah yang namanya hati ini keratak-keratak gitu. Kalau punya sound, kalau punya bunyi ya terus ya. Rasanya tuh patah, rasanya sedih yang enggak karu-karuan, mixed feelings gitu ya yang terus ya, apalagi kalau mendengar berita ketika orang yang kita sayang itu harus pergi. Pergi yang jauh, gak bakal bisa digapai, gak bakal bisa bersama-sama lagi. Kecuali kalau kita nanti udah waktunya juga ya untuk menyusul ke sana. Jadi hanya bisa memanjatkan doa, dan doa pastinya sambil kita terus jadi manusia yang mau membenahi dirinya semakin hari semakin baik ya stres ya, mengingat kalau emang ternyata nggak ada yang tahu, benar-benar nggak ada yang tahu gitu ya. Oliver Tree juga nggak tahu nih kalau bakal ada satu kejadian di mana akhirnya Oliver Tree harus memutuskan sampai sini aja lah. Dan gak bisa tuh menuruti janji-janjinya, salah satunya mungkin datang lagi untuk kesekian kalinya ke Indonesia. Tapi gak apa-apa ya stres ya, karena kita tahu ini bukan sesuatu yang diinginkan sama Oliver Tree. Jadi harapannya semoga tenang, semoga damai, dan juga may Oliver Tree fly high, rest in love, karena we all love Oliver Tree. Terbukti juga lewat hari ini dimana Kiki mau ajakin kamu untuk listening party ya, lagu-lagu dari Oliver Tree ini sendiri ya stres. Dan turns out banyak yang ikutan vote, ikutan pollingnya, sampai terpilihlah akhirnya dua lagu dari Oliver Tree untuk Kiki puterin. Salah satunya adalah lagunya yang Life Goes On and On and On ini. Okay, so youngsters, get ready, 'cause life goes on is coming.

Dan samaan juga kayak katanya Oliver Tree, kalau life goes on, ya kita juga harus move on dan goes on ke lagu berikutnya, Youngsters ya, lagu pilihan kamu yang sore hari ini. Aduh, bisa dibilang balap-balapan nih. Sama lagunya yang Sick on You, Sick of You, sorry. Nah, lagu yang satu ini tadi sempat aku bilang cukup mewakili ya apa yang mungkin lagi kamu rasain, Youngsters, lately, dimana panasnya Surabaya dan sekitarnya kayaknya bikin kamu ngerasa udah deh capek gak kuat gitu kan. Tapi kalau yang ini adalah sunshine dalam artian yang lain, Youngsters, Still Coming From Oliver Tree, dan sekarang coming to your playlist. So enjoy, Youngsters, lagu kedua yang bakal langsung Kiki lanjut puterin di segmennya listening party untuk sore hari ini. Hope you enjoy sunshine.

0: Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan. Dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
3: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: You are listening to DJ FM Surabaya.
8: Hey, I'm Gracie from.
7: This is the hit song.
9: I'm Sabrina Carpenter.
10: This is your family.

0: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Piro sih, kon. Cakem, Mbak.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar enggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga enggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Salah satu lagu dari Olivia Rodrigo Youngsters yang ada di album terbarunya You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Stupid song, baru aja kamu dengerin di Sunset Playlist yang prediksinya ya Youngsters ya katanya bakal jadi salah satu best album, best songs yang juga dirilisnya tuh pas momen-momen summer. Yang berarti juga biasanya ya Youngsters kalau rilisnya tuh di waktu-waktu musim panas bakal keikut nantinya di nominasi Grammy Awards. Jadi kita tungguin aja ya. Siapa tahu kan memang lagu-lagu dari Olivia Rodrigo ini worth atau deserve untuk berada jadi salah satu nominasi. Since emang Grammy Awards nih lagi mengadakan dan menyatakan sekaligus ya Youngsters kalau ada beberapa perubahan mau dari aturan, mau dari kriteria juga tentang pemenang-pemenangnya sampai ada ini kategori-kategori baru juga loh Youngsters ya. Jadi makin luas lagi, makin banyak lagi musisi atau bahkan karya yang bisa ikutan di ajang bergengsi Grammy Awards ini. Penasaran deh jujur ya Youngsters, karena salah satunya turns out adalah Asian pop, di mana akhirnya kita-kita ini yang warga dan wargi Asia ini berkesempatan untuk menjadi nominasi di kategori terbarunya Grammy Awards. Jadi emang dengan sengaja ada panggung khusus ya buat K-pop, J-pop, C-pop, atau bahkan musik-musik yang berasal dari Asia lainnya. It's getting interesting now. Dan menurut kamu Youngsters, kalau udah ada kategori Asian pop ini sendiri ya, mulai dari katanya nanti akan ada best Asian pop music, ada best R&B collaboration or duo or group performance, ada best traditional pop vocal performance, ada best traditional folk album, dan best Latin song bahkan ya, yang mengikuti kategori-kategori baru di The Grammys ini, yang bakal bisa masuk nih apakah lagi dan lagi dari salah satu penyumbang penghargaan terbanyak ya di beberapa tahun kebelakang ini ya Youngsters. Ngomongin soal angka streams lagunya, kepopuleran musisinya itu sendiri, lagu-lagunya, bahkan juga kemarin dapat di salah satu ajang musik di Jepang loh ya Youngsters ya, Hindia. Atau justru kamu tim yang punya nama-nama lain? Kalau boleh ya, kalau bisa nih, ada negara kita tercinta nyempil di sana, siapa calon yang menurut kamu tuh paling cocok jadi salah satu nominasi kategori Asian Pop ini? Gak apa-apa, kita halu dulu aja gitu Youngsters ya. Siapa tahu nantinya bakal ada nama-nama dari Indonesia menghiasi panggung Grammy Awards. Bangga gak tuh? Karena termasuk juga ya, ada yang terbaru Youngsters dari Indonesia, kolaborasi bersama salah satu member Secret Number, yaitu Meloni. Lagunya Tiara Andini yang Janji Setia. Yang kayak gini nih bakal bisa masuk gak ya kira-kira jadi part of nominasinya The Grammys?

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: DJ FM kali ini ngebahas original soundtrack dari Fadila Intan lagi, All Stars. Langganan banget ya, kayaknya Fadila Intan ngebawain lagu buat original soundtrack film. Sekarang dia ngebawain OST dari film Assalamualaikum Beijing 2 Lost in Ningxia berjudul Istihoro Cinta.
3: Malamku ditikam pajam, rindu dan sendu saling hantam.
2: Di lagu ini, Fadila Intan kolaborasi bareng Pika Iskandar Youngsters. Anyway, lagu ini sebelumnya udah pernah loh dibawain sama Sigma di tahun 2019. Lirik lagu Istihoro Cinta ini sendiri, Youngsters, ngegambarin perasaan galau seseorang yang ada di persimpangan antara dua pilihan cinta. Jadi, someone yang ada di lagu ini itu bingung gitu yang harus buat melangkah. Nggak tahu ke siapa cintanya harus berlabuh. Karena bingung, dia minta bantuan ke Tuhan buat kasih petunjuk. Nggak heran kalau ada lirik yang gini. Namun, jika dia, mudahkan jalan ke arahnya. Karena ku percaya rencana, ku yakin istihoro cinta.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Siapa yang berani uji kepinterannya di kampus Battle? Karena tim DJ FM barengan sama Dekolgen nih bakal datengin kampus-kampusnya kamu. Dan bakal uji pengetahuan umum di beberapa pos permainan gitu ya, youngsters. Ada dari Dekolgen Brain Arena, ada Dekolgen Indonesia Arena, sampai Dekolgen Friends Arena. Tuh, beragam banget kan? Nih, di kesempatan yang kali ini, kampus ketiga yang bakal didatengin sama DJ FM dan juga Dekolgen tanggal 18 Juni 2026 besok adalah Fakultas Ilmu Sosial Budaya dan Politik UPN Veteran Jawa Timur nih youngsters. Bakal diajakin seru-seruan karena selain ada games, ada juga foto booth dan pastinya hadiah yang super banyak. So, see you di Kampus Battle by Dekolgen ya, youngsters. Mau juga kampus kamu didatengin sama tim Dekolgen dan DJ FM? Buruan kasih tahu ya di Instagram kita @djfmsur.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh, Harley?
4: Kelas 2 SMP.
3: Wah. Gimana? Awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana? Ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
3: Oh.
4: Itu mangrove juga bisa menyerap karbon dioksida 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
3: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove.
4: Iya.
3: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, youngsters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu pesta dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: DJ FM. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain.

0: madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir? Coba minum ini.
5: Hah?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: Prabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Dia sebelumnya itu udah pernah di Kring House Your Day Stars. Dan dia cerita kalau dia tuh lagi stuck sama hubungannya, tapi hubungan yang memang gak ada kejelasan gitu. Ternyata dia berhasil lolos dari itu. Terus kelanjutannya kayak gimana?
4: Halo Kak Dis, aku mau cerita yang bikin happy bukan galau, biar awal November ini disambut yang bahagia. Status itu sekarang udah kandas.
3: Oh wow.
4: Dia memilih orang lain. Tapi tenang, untuk November ini aku disambut dengan yang bahagia.
3: Alhamdulillah.
4: Aku mendapatkan pengganti yang lebih baik.
3: Wow.
4: Yang perhatian.
3: Yes.
4: Dan yang pasti dianya juga sayang.
3: Alhamdulillah.
4: Orangnya sih asalnya jauh, tapi dianya tinggal di Surabaya.
3: Oke. Sini-sini cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, How's Your Day Youngsters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kata ada didengar aja, ya kan? Kring, How's Your Day Youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

FM bakal ngenalin ke kamu nih musisi-musisi dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan sekitarnya. Di DJ FM support musisi lokal. Kasih tahu ke kita ya kalau kamu punya band, kali aja lagu kamu bisa on air di DJ FM Surabaya.

Tunggu one seat youngsters, kalau aku tuh bakal selalu ada buat kamu. Mau situasinya kayak gimana pun ya youngsters ya, aku juga bakal tetap nemenin kamu. Seperti tadi kurang lebih hampir 3 jam berarti ya, kalau dihitung-hitung ya youngsters, kayak nemenin kamu seru-seruan sama sunset playlist, sama listening partinya juga, dan bahkan sama info-info terupdate minggu ini. Nah, kita ketemu lagi tapi besok ya youngsters ya, di program dan jam yang sama, karena sekarang waktunya untuk Kiki pamitan. So thank you so much buat kamu yang sudah ikutan gabungan. Sambil nanti lanjut ditemenin sama lagu-lagu yang gak kalah enak, dan dilanjut juga ada DJ Fabi nih ngomong-ngomong ya, yang siap nemenin kamu dari jam 8 sampai jam 10 malam di program JK Pop Youngsters. So pastikan kamu udah download aplikasi On Ears, atau mungkin bisa juga sih sebenarnya ya pakai website streaming www.djfm.co.id. Dan boleh juga nemenin kamu yang mungkin masih bermacet-macetan di jalan, nah, sedang menuju atau sedang pulang dari tempat tujuannya kamu tadi youngsters, bisa dengerin lewat radio konvensional berarti di frekuensi 94,8 FM. Sambil juga jangan lupa untuk follow sosial media kita biar kamu gak ketinggalan info-info terupdate youngsters ya dari kita, karena kadang-kadang bakal tiba-tiba ada jajanin, bakal tiba-tiba ada apa apa aja nih, banyak ya. Di @djfm Surabaya. Aduh, udah pada follow kan? Biar bisa gabungan juga ya di setiap program-programnya di JFM youngsters, jangan lupa, oke? Okay? Dan it's time for me to sign out. So, I guess see you and also bye-bye. Untuk lagu terakhir yang bakal menutup Sunset Vibes kali ini, aku udah siapin satu lagu dari Sienna Spiro youngsters, Die on This Hill. Enjoy, enjoy, and I'll see you tomorrow, okay?

0: jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Aku Kak Risa. Hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi tuh bawa tumbler sendiri. Terus aku juga kurangin plastik atau bisa juga naik transportasi umum. Karena menurut aku perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Yasters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Yeah.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: by DJ FM.
1: Setelah kasih kabar comebacknya lewat single Hit That I Made You Love Me, Ariana Grande resmi kembali ke panggung konser lewat Eternal Sunshine Tour yang dibuka di Auckland Arena di hari Sabtu 6 Juni 2026 kemarin. Dan ini jadi tour pertamanya setelah lebih dari 6 tahun sejak terakhir kali menjalani tour di tahun 2019.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 temen yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu 4 orang juga, Mbak?
2: Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
2: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih youngsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?

0: by DJ FM.
1: Hindia atau Baskara Putra berhasil bawa pulang penghargaan Special Awards kategori Indonesian Popular Music di ajang Music Award Japan 2026 lewat single Everything You Are. Penghargaan ini diterima langsung sama Baskara di Toyota Arena Tokyo, Jepang tanggal 13 Juni kemarin. Dan gak cuma nerima penghargaan aja, Baskara juga ngebawain lagu Everything You Are live di panggung Music Award Japan 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu yang start sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Chris House Your Day. Ada nih Ken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya yang start ya sebenarnya. Karena Niken ini di usianya yang muda 24 tahun tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya. Itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu. Karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya. Yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku gak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia itu kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakan lah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana yang nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor sendiri. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitulah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita beneran ngasih bantuan dan emang dapat perkembangan dari anak-anak itu sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu nol sampai sukses ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New Zealand.

Ya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Emang boleh langsung ngumpulin 3 fandom sekaligus? Yes, kolaborasi yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi ya Stars. Hailit, Cat's Eye, dan Le Sserafim resmi ngumumin proyek kolaborasi berjudul Iconic by Mistake. Kabar ini diumumin lewat teaser perdana yang langsung bikin para fans heboh. Single dan music video Iconic by Mistake ini sendiri dijadwalin rilis 12 Juni 2026.
0: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. New release.

0: DJFM. Ayo mbak, bayar parkir mbak, 50.000.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai

0: HP. Nah, biar kamu nggak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi dari Dishub Kota Surabaya aja yang search. Yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin nggak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol AquaViva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma AquaViva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini AquaViva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong AquaViva sebanyak-banyaknya ya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih Youngsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Officially husband and wife, kabar bahagia datang dari Dua Lipa dan Calum Turner yang resmi menikah ya stars. Pasangan ini menikah secara private hari Minggu 31 Mei kemarin di Old Marylebone Town Hall di London. Finally ya, setelah tunangan Desember 2024, setahun berlalu gitu ya stars. Langgang terus deh ya.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Dari 4.8 DJ FM Surabaya. Anyong Youngster, selamat malam balik lagi sama Feby DJ K-pop di hari Rabu yang nomu-nomu cemiso. Langsung aja kasih tahu Feby playlist Jepang Korea favorit kamu yang menemani Rabu malam hari ini, Youngster. Lalalala,

0: 빵 거래야 파퍼리모.
1: 2009년생.
0: 맞아요. 나도 인포터 김이 빵 거래. 느게 른지게 뽑아줘.

Dan 4.8 DJ Pop Surabaya bareng sama Feby All Star satunya DJ K-Pop. Selamat malam, selamat datang di hari Rabu dan selamat datang kembali DJ K-Pop All Star. Semoga kamu yang lagi di perjalanan pulang bisa sampai tujuan dengan selamat ya. Dan tetap hati-hati di jalan, jangan terburu-buru. Dan semoga malam ini jadi sedikit lebih tenang ya All Star, setelah hari yang mungkin benar-benar cukup panjang. Nomo-nomo hemtero, nomo-nomo gedebak-gedebuk ya All Star. Dan di tengah berbagai aktivitas dan dinamika yang terjadi di hari ini, aku mau ngucapin dan mengapresiasi buat teman-teman mahasiswa dan masyarakat yang menyampaikan aspirasi mereka di hari ini dengan cara yang damai ya. Semoga setiap suara yang disampaikan tadi siang sampai sore hari di Grahadi ya, semoga didengarkan baik dan semoga semua pihak selalu diberikan keselamatan serta ruang buat berdialog dengan bijak. Dan biar malam hari ini gak terlalu tegang, gak terlalu lelah, letih, lesu ya All Stars, mari kita istirahat sejenak ya, ditemenin sama lagu-lagu Jepang Korea favorit kamu yang bisa banget pokoknya malam hari ini buat kamu yang masih di kantor atau lagi nugas atau masih perjalanan pulang atau baru mau rebahan setelah seharian aktivitas. Pokoknya sekarang gaskoy, langsung aja WhatsApp Feby di 081-888-0948 atau bisa banget langsung aja cek Instagram kita di @djfmsurabaya. Caranya gimana sih Feb, kalau misalnya mau request di Instagram ada question box yang stars yang bisa banget kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Kalau di WhatsApp tinggal kamu chat aja, Feb malam hari ini aku kayaknya mood banget buat dengerin lagu yang jedak-jeduk tapi versi Jepang, boleh gak? Boleh dong. Jadi kasih tahu Feby ya, hari ini mood kamu kayak gimana, mau dengerin yang ngerok, yang slow, pokoknya ngikutin apa kata hati kamu deh ya. Terus yang penting kita hari ini happy-happy sampai jam 10 malam. Jadi bisa banget langsung aja drop playlist kamu dan kita seru-seruan bareng di 94,8, atau kamu tinggal klik aja website kita di www.djfm.co.id.

0: Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Mulai 8 Juni kemarin, kamu udah coba sesuatu yang baru di Instagram belum nih, youngsters? Yaitu Reorder Grid. Ini adalah fitur baru Instagram yang udah di-request sama banyak orang dari lama, youngsters. Yaitu fitur yang memungkinkan penggunanya bisa mengatur ulang susunan postingan feed secara bebas. Jadi feed itu udah nggak lagi terikat dari urutan kronologi waktu uploadnya. Coba deh, youngsters, kali aja feed kamu lebih estetik.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Masih bareng sama Feby di 94,8 di Java Surabaya. Buat kamu nih yang sudah namatin The Chill Lesson ya, Stars, ternyata gimana melihat episode terakhirnya? Bikin kamu gregetan atau bikin kamu ngerasa udah deh kayaknya cukup menguras energi? Kalau banget ada season keduanya, tapi bisa-bisanya ya di episode 10 itu selalu dibuat menggantung ya Youngstars. Jadi drama ini sukses juga jadi perbincangan di berbagai negara ya Youngstars. Gak cuma sukses di Korea Selatan aja, tapi berhasil menduduki posisi nomor 1 di tangga global Netflix dan ngasih dapat banyak respon positif dari berbagai negara. Salah satu yang menarik nih aktor Kim Woo-yulnya yang bilang kalau dia tuh bakal menerima sebuah pesan dari seorang guru dari Malaysia yang bilang kalau dia tuh tersentuh banget yang sama cerita dalam drama ini dan berharap bakal ada season keduanya. Tema tentang kehidupan dan hak-hak guru yang diangkat di drama ini ternyata bisa menyentuh banyak penonton dari lintas negara. Karena itulah harapan dari kelanjutan ceritanya semakin tinggi. Meskipun masih belum ada pernyataan resmi gitu kan ya, keputusan resmi tentang season keduanya, tapi bakalan ada sinyal positif yang mereka bawa ya yang serius kalau misalnya respon penonton terus baik. Bukan gak mungkin bakal ada kabar baik di masa depan, tapi kalau memang semakin banyak respon-respon baiknya, semoga aja ya lanjutan dari episode 10-nya gak ngebuat kita penasaran gitu kan ya Youngstars. Kalau kamu sendiri yang udah nonton drakor ini Youngstars, si BPHP ini ya Youngstars, gimana? Bakalan setuju gak kalau ada season keduanya? Dan cerita per episode-nya bakal segregetan apa? Kita tunggu nanti ya, semoga aja beneran ada season keduanya ya Youngstars. Dan kalau ini mah kayaknya gak ada season keduanya, langsung gas koi drop playlist Jepang Korea favorit kamu malam hari ini di WhatsApp kita di 081-888-0948. Ada si Fahmi yang request lagu Curtis Red Red hari ini ya. Oke, siap ditungguin nanti lagu favorit kamu bakal Feby putarin ya. Ada juga dari Kanara yang menyapa aku hari ini. Malam hari ini mau request lagu dari Eve yang Kokoryu. Oke, siap deh. Dan ada si Fabian. Fabian, kamu mau dengerin lagunya siapa nih? Kok tiba-tiba mengirim bendera Korea Selatan nih? Lagu Come Over dari Bangtan katanya. Oke, ditungguin ya. Ada juga Kade yang menyapa aku hari ini mau dengerin lagunya EXO yang Crown. Ada juga dari si Magi, Phantom Fire-nya Zodiac. Terus ada juga dari si Mas Randy, Mosi-Mosi, mau request lagu Tabunnya Yosobi ya. Kalau Mas Randy yang satunya mau dengerin lagu R.O.Y. Okay. Dan ada si Aki yang menyapa aku malam hari ini. Selamat malam juga Aki, gimana? Apakah kamu gak bisa move on sama si baby Kawaii Cimol satu ini alias baby Yujun ya, yang selalu menggandeng apanya, apa Subin? Bisa-bisanya ya si Subin itu kayak aduh, gak bisa berkata-kata lagi gitu kan ya. Dan kurang episode-nya ya. Kita tunggu si Yujin ini sampai masuk ke big hit ya. Curiga bakal debut tuh di usia sebelum legal kayaknya ya. Dan request lagu Awan yang Instant Crush. Ada juga dari Siska Touch yang menyapa aku mau dengerin lagu dari Jump Project yang Gong. Dan ada Mas Farhan seperti biasa mau dengerin lagu dari Ice Cream yang judul terbaru Next Card. Okay, satu-satu bakal Feby masukin ke playlist hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam.

0: Young Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Youngster, siapa berani uji kepintaran di Campus Battle? Tim DJ FM bareng Dekolgen bakal datengin kampus kamu dan bakal uji pengetahuan umum di beberapa pos permainan. Mulai dari Dekolgen Brain Arena, Dekolgen Indonesia Arena, sampai Dekolgen Friends Arena. Kampus ketiga yang bakal kita datengin besok di tanggal 18 Juni 2026 adalah Fakultas Ilmu Sosial Budaya dan Politik UPN Veteran Jawa Timur. Selain game seru, ada juga foto booth dan hadiah yang berlimpah. See you, Young Stars, di Campus Battle by Dekolgen. Mau juga kampus kamu tim Dekolgen dan DJ FM datengin? Kasih tahu di Instagram kita, @DJFMSurabaya.
4: Tenang, Young Stars. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidar yo. Yo! Jenny, I've been there a while. Yeah. Kick all your butter crown. Now we're back and touching down. Yeah. It's the key.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Masih bareng Sofi Millsters di 94,8 di Java Surabaya. Ya, semalam hari ini waktunya kamu dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu dong tentunya. Di tengah kedar-dar-doran ya, Millsters, hari ini kamu mau dengerin lagu Jepang Korea. Apakah si Tofi bisa sekarang juga di Instagram kita di @djavasurabaya. Di Instagram ada dua bestie seperti biasa mau dengerin lagunya BeForce ya, yang Doesn't Really Matter, Millsters. Dan ada seperti biasa ada So Lovely, terus ada juga dari Deko Desho, ada Natuka 614 request lagunya 3XL dari Number I, terus ada juga dari Eka mau dengerin teaternya King and Prince katanya, terus ada juga dari Siberian mau dengerin lagunya Sakura Zaka yang Happy Birthday Kobun, ada juga dari Ato sama Anto, ada si Anita Pantau mau request lagu Come Over-nya Bangtan, udah aku puterin ya Fabian ya. Ada juga dari Uria mau dengerin Prema dari Fujikaze. Wow, ternyata hari ini banyak banget yang mau dengerin lagunya Sakura Zaka yang Happy Birthday Kaubun ya, Stars. Oke deh, nanti bakal Feby gercep puterin ya, ditungguin aja. Ada juga dari siapa lagi nih, 3XL Number I Theater King and Prince. Ada si Min Koko mau dengerin lagu King and Prince juga yang teater. Siap deh satu-satu ya, dari Fujikaze, Sakura Zaka, Number I, BeForce, Reiko, semuanya bakal Feby puterin ya, Stars. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Eh, kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih barengan sama Vivi di 94,8 DJ FM Surabaya. Yelsters, masih ingat gak sih kamu lagu PPAP Yelsters atau Pen, Pineapple Pen, Apple Pen ya? Pasti ingat dong, ini itu lagi kolaborasi spesial nih Yelsters. Sang pencipta lagu Pico Taro ini tuh lagi ngebuat sebuah project baru yang bakal ngerilis digital album judulnya Totemo Release, yang bakalan hadir di tanggal 24 Juni nanti. Dan album ini jadi bagian dari rangkaian proyek menuju perayaan 10 tahun PPAP Yelsters. Dan yang paling mencuri perhatian kolaborasi sebuah proyek ini barengan sama Lisa, bukan Lisa Blackpink ya. Di lagu judulnya Give Me Baby featuring sama Lisa, dan menariknya lagu ini pun juga terinspirasi dari Prefecture Gifu yang tentunya asal dari si Lisa sendiri Yelsters. Bahkan di lagu ini diharapin nih bisa jadi lagu daerah modern yang mewakili daerah Prefecture Gifu ini, dan albumnya pun jadi bagian project Pico Taro yang memperkenalkan berbagai prefektur-prefektur yang ada di Jepang lewat musik dan sentuhan humor khasnya. Kira-kira nanti kolaborasinya gimana ya? Lisa yang kita tahu karya-karyanya biasanya kan dikenal lewat lagu-lagu dari soundtrack-soundtrack anime gitu kan, yang penuh dengan energi, dan bakal digabungin tuh sama gaya unik ala Pico Taro Yelsters. Gimana? Udah kebayang gak kolaborasinya bakal se-epic apa Yelsters?

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ya, siapa nih yang udah berani buat uji kepintaran di Kampus Battle? Tim DJ FM barengan sama Dekolgen bakalan datengin kampus kamu dan bakal uji pengetahuan umum di beberapa pos permainan. Mulai dari Dekolgen Brain Arena, Dekolgen Indonesia Arena, sampai Dekolgen Friends Arena. Kampus ketiga yang bakal kita datengin di tanggal 18 Juni besok adalah Fakultas Ilmu Sosial Budaya dan Politik, UPN Veteran Jawa Timur. Selain game seru, ada juga foto booth dan hadiah yang berlimpah. See you youngsters di Kampus Battle by Dekolgen. Mau juga kampus kamu tim Dekolgen dan DJ FM datengin? Kasih tahu di Instagram kita @DJFMSurabaya.
4: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi managerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

Masih bareng sama Feby di 94,8 di JFM Surabaya. Kalau kemarin kita udah ngebahas tentang musim panas yang ada di Jepang, dan bahkan pemerintah sampai turun tangan buat ngasih tablet yodium ya, biar gak kekurangan cairan gitu kan ya. Yang serius bahkan di tempat-tempat publiknya mereka juga menyediakan kayak pendingin gitu biar gak overheat gitu kan ya youngsters. Nah kalau di Korea Selatan nih, ternyata ada budaya yang unik banget. Mereka tuh percaya youngsters kalau suhu panas itu harus di tambah atau harus dihantam sama yang panas juga. Ya, di Korea Selatan itu banyak yang kepikiran musim dingin bersalju atau musim semi ya dengan sakura. Di musim panas Korea Selatan itu gak kalah ekstrim ya, dan suhunya itu bisa sampai 35 derajat Celsius plus gitu kan ya, di bulan Juni sampai Agustus. Dan kalau kamu lagi di sana, jadi jangan bayangin Korea selalu adem ya, karena saat musim panas itu banyak banget warga lokal yang justru bilang cuacanya itu lebih melelahkan dibandingkan musim dinginnya gitu. Nah kenapa bisa gitu kan ya, karena benar-benar menguras jiwa raga gitu ya. Apalagi di sana itu serba cepat, serba pali, ditambah cuaca yang begitu amat panas gitu, semakin menyala gitu ya yang sars. Nah ada budaya yang unik ini tadi yang masih dijaga sampai sekarang, yaitu tradisi makan samgyetang, atau bisa dibilang kenapa makanan panas ini tuh disajikan di cuaca yang panas. Nah ini nih istilah iolchiol atau melawan panas dengan panas, ini masih ada dan dijaga di Korea Selatan ya. Sup ayam ginseng panas pun hari-hari tertentu ada yang disebut sambok, atau 3 hari gitu kan ya terpanas dalam setahun. Ada chobok, jungbok, malbok. Ini cuacanya panas, orang Korea itu percaya konsumsi makanan yang bergizi dan hangat juga bisa mengembalikan energi yang hilang yang setelah berpanas-panasan gitu. Nah waktu musim panas juga banyak orang yang berlibur di Sungai Han dan berburu bingsu gitu kan ya. Dan cuacanya lagi panas-panasnya, pemerintah juga ngeluarin peringatan gelombang panas atau heat wave, yang juga banyak ruang publik yang menyediakan tempat berteduh, pendingin ruangan, dan air minum gratis buat membantu masyarakat menghindari heat stroke itu tadi. Jadi meskipun musim panas di Korea terkenal terik dan lembab, masyarakat juga punya banyak banget cara dan tetap bisa menikmati musim ini. Kalau kamu youngsters lagi di musim yang benar-benar panas banget gitu kan ya, kamu lebih tim yang tetap makan bakso di cuaca yang panas ini, atau milih yang adem-adem aja

0: Smith Yastas Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Yasters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
1: Selamat menikmati.

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

I'ma get you real good and I betcha. Gak kerasa banget Yelstars, udah 2 jam ya, hampir 2 jam Feby nemenin kamu di J-K-Pop. Udah bentar lagi jam 10, 3 menit lagi Yelstars. Makasih buat kamu yang udah nemenin dari awal dan berbagi cerita, request lagu tentunya, sampai ngikutin ngobrol-ngobrol seru malam hari ini. Semoga lagu-lagu yang kita dengerin bareng-bareng ini bisa menemani dan menghibur kamu untuk mengisi energi untuk menjalani hari esok. Sebelum aku pamit, aku ada sedikit pesan nih buat teman-teman yang masih mungkin ada di luar rumah atau masih dalam perjalanan malam hari ini, karena malam hari ini bertepatan dengan perayaan anniversary ke-99 Persebaya Surabaya. Jadi beberapa ruas jalan diperkirakan bakal lebih ramai ya dari biasanya. Jadi buat kamu yang sedang berkendara baik roda 2 maupun roda 4, tetap utamakan keselamatan, patuhi rambu lalu lintas, dan tetap saling menghormati sesama pengguna jalan. Dan buat bonek dan bonita yang sedang merayakan, semoga berjalan dengan lancar dan dirayakan dengan penuh kebanggaan dan tanggung jawab. Jadi semuanya bisa pulang dengan aman ke rumah masing-masing. Aku Feby pamit undur diri. Kita jumpa lagi besok ya Stars di program dan jam yang sama di J-K-Pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Selamat istirahat, jaga kesehatan, dan semoga esok menjadi hari yang lebih baik buat kita semua. On air, gue mau wishing you ya. Selamat istirahat. Ciao, ciao.

verdeinst, dir teilt das schwarze Schwert.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Chiqui Classe, Cici Comida.
1: Masih di 94,8 di JFM Surabaya. Sekarang Feby mau ngajak kamu buat kita ke Korea Selatan gitu ya. Terus kita mencari yang segar-segar gitu kan ya, di tengah cuaca Surabaya yang gak nentu ini gitu. Kira-kira di Korea Selatan ada minuman-minuman apa sih yang bikin kita itu di sisi lain ngerasa segar, atau di sisi lain juga ngerasa bikin sehat gitu tentunya. Nah, di Korea Selatan itu Yellstars ada yang namanya Sujongwa. Ini tuh minuman Korea yang punya rasa unik banget, tapi beda gitu Yellstars. Jadi Sujongwa ini bisa dibilang kayak minuman jahe anget gitu Yellstars. Dan minuman ini tuh terbuat dari kismis, jahe, kayu manis, dan gula. Jadi rasanya tuh benar-benar complicated banget gitu kan ya. Ada rasa manis, terus anget, ada sedikit pedesnya dari jahe itu, tapi hangat banget ya. Terus tentunya minuman ini bisa diminum di musim dingin gini, kayak misalnya di Surabaya lagi hujan-hujan gini, kita kalau misalnya pingin minuman selain wedang jahe, nah ini deh jadi salah satu alternatif kamu bisa minuman asal Korea Selatan ini gitu kan ya. Namanya Sujongwa Yellstars. Jadi ya mirip lah dibilang sama wedang jahe gitu kan. Dan selanjutnya ada yang namanya Sike. Nah, kalau kamu pasti gak asing lah ya buat dengerin kata Sike ini, Yellstars. Nah, ini tuh merupakan minuman yang terbuat dari beras yang udah difermentasi, Yellstars, sama gula dan malt. Rasanya tuh manis dan punya aroma yang lezat gitu, Yellstars. Jadi Sike itu biasanya disajikan dalam acara perayaan atau sebagai hidangan penutup untuk menyegarkan gitu. Biasanya sih ada es batunya gitu biar lebih nikmat, Yellstars. Selanjutnya nih, biasanya ada upacara teh kan gitu di Korea Selatan. Nah, ada yang namanya teh barley, Yellstars. Jadi ini wajib banget buat kamu coba. Apalagi nih gitu kan ya, ini tuh memang gandum orak-arik barley yang diseduh kayak teh gitu. Rasanya tuh segar, lembut gitu, Yellstars. Cocok banget diminum di musim dingin atau panas, tergantung sama selera kamu tentunya. Dan fakta menariknya, dipercaya punya manfaat kesehatan, bisa ngebantu pencernaan dan ningkatin sistem kekebalan tubuh, Yellstars. Kalau dari yang udah Feby sebutin, kamu tertarik buat nyoba yang mana, Yellstars? Kayaknya kalau aku sih pengen nyoba wedang jahenya, kayaknya beda sih ya.
2: You know what?

0: Monsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: New release on VGR.

0: Udah siap nih. Yuk, tune in.
1: Neighbor Boy Unity GFM The Ultimate Youngsters Radio. Good morning, youngsters. Akhirnya ketemu lagi di hari Kamis yang bersebarkan sama Alvin di sini pasti ya di The Morning Crew. Alvin bakal nemenin kamu dan ngasih asupan semangat ya full selama 3 jam ke depan dari jam 6 sampai jam 9 pagi nanti. Nah, biar nyawanya cepat ngumpul dan Kamis pagi ini langsung berasa hype-nya gitu ya. Kita ketemuan dulu sama satu single dari Shakira, ada Wak.

You're still listening to 94.8 JFM The Ultimate Youngsters Radio. Masih barengan sama Alvin di The Morning Crew. Youngsters yang bakal nemenin kamu selama 3 jam ke depan sampai jam 9 pagi nanti. Surabaya pagi-pagi hari ini kayaknya mendung Youngsters ya. Karena siapa nih yang kemarin malam ikutan konvoy? Ayo angkat tangan, angkat tangan. Aduh gila ya Youngsters, emang kayak riweh banget jalanan Surabaya kemarin, apalagi malam ya, malam hari. Mungkin yang tinggalnya rumah kamu di daerah pusat sana mungkin ngerasain ya geber-gebernya knalpot gitu kan. Seperti yang kita tahu yang salah hari ini tanggal 18 Juni 2026 ya, adalah momen sakral buat arek-arek Surabaya, yaitu HUT Persebaya Surabaya yang ke-99 tahun ya. Happy anniversary buat Bajul Ijo Wani. Tapi ada hal yang benar-benar jadi sorotan pagi ini ya, Sers ya. Tepatnya di jam 00.00 ya, di pagi hari waktu kemarin, bukan kemarin, hari ini malam tadi. Nah, waktu pergantian hari ya, area Stadion Gelora 10 November Tambak Sari itu benar-benar full dipadetin lautan manusia ya, Sers ya. Padahal sebenarnya Polrestabes Surabaya itu barengan sama manajemen Persebaya dan koordinator Tribun Bonek itu udah ngeluarin imbauan resmi lah ya, dan tegas jauh-jauh hari gitu. Kayak berdoa dan rayakan di rumah atau kampung masing-masing. Nah, mereka tuh udah sepakat buat mengimbau seluruh bonek dan bonita supaya nggak terpusat merayakan euforia ini di jalanan gitu ya, Stars ya. Kenapa sih dilarang? Nah, karena pihak berwenang belajar dari tahun-tahun sebelumnya sih sebenarnya. Nah, euforia besar-besaran di jalan itu sering banget diiringi kejadian yang nggak kita inginkan gitu ya, Stars ya. Berkaca pada tahun lalu aja nih, di titik kumpul Gelora 10 November itu sampai tercatat ada 37 kejadian kriminalitas. Jadi mulai dari pengeroyokan, pemukulan, perampasan, dan lain-lain gitu kan. Belum lagi tragedi kecelakaan lalu lintas. Nah, kayak tahun lalu ada saudara kita bonek dari Kediri yang meninggal dunia saat berkendara menuju Surabaya buat ngerayain ulang tahun ini, Youngsters. Nah, makanya buat antisipasi masa yang nekat, Polrestabes Surabaya dari semalam sampai pagi ini melakukan sejumlah penyekatan ya di ruas-ruas jalan protokol gitu. Terus Persebaya sendiri udah nitip pesan manis banget memasuki usia ke-99 tahun menjelang satu abad perjalanan ini. Mari rayakan dengan cara yang lebih bermakna. Doakan Persebaya dari rumah biar selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kemenangan. Tapi ya, yang namanya konvoy tetap dilakuin ya, Youngsters ya. Meskipun sudah ada imbauan gitu dari Polrestabes dan Persebayanya sendiri. Aduh, kalau Alvin sih semalam itu keluar, cuman ya masih di dalam-dalam gang gitu ya, Youngsters ya. Aku gak berani memasuki jalan-jalan utama karena waduh, itu macet total kayaknya. Beneran riuh banget. Kenalpot-kenalpotnya dibrong-brongin semua sama bendera-bendera ijonya digeber-geberin. Nah, udah tuh. Nah, di tengah keramaian tanggal 17 malam tadi juga ternyata ada insiden kerusuhan parah yang melibatkan oknum dari perguruan silat PSHT yang sersia alias Persaudaraan Setia Hati Terate. Nah, kronologinya, rombongan oknum PSHT ini nekat melakukan konvoy bermotor juga. Nah, pas ngelewatin area permukiman warga, oknum-oknum ini mulai blayer-blayer atau ngegas motor pakai knalpot brong. Nah, warga yang keganggu nyoba negur lah, tapi oknum ini malah kepancing emosi gitu ya, anarkis, dan ujung-ujungnya bentrok. Nah, parahnya mereka sampai merangsek ya, masuk ke dalam gang kampung warga yang harus buat sweeping. Nah, ada yang lempar batu dan nekat mecahin kaca-kaca mobil warga yang lagi parkir. Nah, jujur kayak aduh, kasihan sih. Ada satu video di media sosial yang Alvin lihat ya, katanya ya dengan mbak-mbak atau ibu-ibu gitu ya yang videoin mobilnya yang di parkiran itu pecah gitu kacanya. Terus ada dia tuh jualan bakso kalau nggak salah. Nah, gerobaknya juga kacanya pecah. Terus katanya, aduh ini kalau misalkan mau konvoy, konvoy aja gitu kan. Tapi ya jangan sampai rusuh kayak gini. Nah, semua keresahan mbak-mbak tersebut dilontarkan lah di media sosial itu yang selesai ya. Aduh, tapi menurut kamu gimana nih yang kalau tradisi konvoy-konvoy turun ke jalan itu emang masih relevan gak sih? Kayak niatnya mau unjuk eksistensi atau perayaan gitu ya, tapi ujung-ujungnya cuma nyumpek-nyumpekin Surabaya dan merugikan warga yang gak tahu apa-apa gitu. Nah, kalau udah merusak fasilitas dan properti orang itu udah murni kriminal sih yang ya namanya. Jadi mungkin pesan Alvin, mungkin kayaknya setahu aku ya hari ini juga masih ada tuh konvoynya.
Sauku ya. Jaga diri ya, stay safe ya. Kalau misalkan gak ada urgensi atau kepentingan mendesak buat keluar rumah atau kos, mending stay di rumah aja dulu gitu ya, jaga diri. Tapi buat yang terpaksa harus keluar rumah, kerja, kuliah ya, ya jaga-jaga aja. Tapi kalau dari Alvin lihat dari pagi hari ini sih masih aman ya, search jalanannya ya. Seperti orang-orang berangkat kerja normal ya, dan masih normal gitu ya. Beda lagi kalau Alvin semalam tuh lewat di Jalan Ahmad Yani jam berapa ya kemarin? Jam 9 nih, 9 malam itu udah banyak banget arek-arek Persebaya ya, arek-arek Surabaya itu di pinggir jalan gitu kan, sambil bawa selendang ijonya, sambil bawa baju berwarna hijaunya ya. Ya, it's okay sih ya, terus kalau misalkan mau konvoy gitu kan, seru-seruan merayakan ulang tahun Persebaya yang ke-99 ini. Tapi dimohon untuk tidak rusuh, tidak melakukan kriminalitas, dan ya sewajarnya aja gitu kan. Takutnya ya kalau misalkan ada kejadian kayak tadi, kayak lempar-lempar batu segala macamnya, itu kan yang dirugikan ya warga setempat juga gitu. Ya stres ya. Aduh, boleh dong absen dulu ya stres buat kamu yang mungkin semalam atau hari ini ada rencana mau ikutan konvoy hari ini atau kemarin ya, kemarin malam. Boleh absen dulu di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya ya. Boleh banget cerita-cerita atau curhat-curhat terkait masalah kamu, kejadian kemarin atau bagaimanapun, boleh banget sembari kamu rekomendasiin lagu favorit kamu di pagi hari ya stres ya. Langsung aja sekali lagi di 081-888-0948 ketemuan dulu sama single dari

0: Uno at the FM Surabaya. Follow, follow, follow, follow, follow.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: You're listening to 94.4 Unity JFM The Ultimate Youngsters Radio barengan sama Alvin di The Morning Crew. Langsung kerjain join chat gabungan Youngsters di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya ya. Rekomendasiin lagu favorit kamu biar pagi ini makin menggema asyik ya di radio kesayangan kamu. Mau request lagu barat hits boleh banget. Mau lagu Indo juga boleh banget. Tapi kita fokus ke lagu-lagu agak lawasan yang serius ya. Karena di The Morning Crew pagi-pagi ini fokusnya di lagu-lagu dulu-dulu gitu ya. Kalau kamu mau request lagu baru itu nanti kamu bisa request di jamnya Youngsters di jam 11 sampai jam 1 siang. Nah boleh tuh ya. Nah oke, aku mau ajak kamu dulu Youngsters. Tadi kita udah membahas soal mengenai konvoy-konvoy ya. Udah lumayan semangat juga gitu ya. Aku mau ajak kamu untuk stretching pagi hari ini seperti biasa, menggerakkan seluruh badan kamu, otot-otot kamu, biar pagi kamu itu gak kaku gitu ya, biar gak males, biar gak ngantuk. Nah nah jadi sebelum stretching aku juga mau ajak kamu untuk mengucapkan afirmasi positif. Karena tadi kita belum mengucapkan ya. Seperti biasa yang harus kita sembari pemakai teknik tap-tap muka. Asik. Tap-tap muka pakai dua jari, yaitu jari tengah dan jari telunjuk ya. Jangan jari tengah doang. Jari tengah sama jari telunjuk kamu tap-tap muka kamu yang terus dari atas kepala, dahi, hidung, pipi, dagu sama bahu. Nah, kamu tap-tap ya. Jangan layar doang yang ditap-tap, muka juga ditap-tap gitu kan. Oke, kita mulai menarik rasa kepercayaan diri pada diri kamu Youngsters ya. Terus tarik juga rezeki untuk memanggil rezeki pada pagi hari ini kedatang ke dalam diri kita ya. Karena semakin kita sering mengucapkannya, semesta akan mengamini doa-doa kita. Asik. Oke, okay. Kita mulai Youngsters ya. Kamu ucapin dengan penuh keyakinan. Ucapin dulu rasa kepercayaan diri pada diri kamu. Aku ganteng, aku keren, aku pintar, aku pandai, aku cerdas, aku sehat, aku bugar, aku kuat, aku percaya diri. Rezeki datang pada pagi hari ini mengalir deras ke dompetku, ke rekeningku, puluhan ratusan jutaan selalu. Aku magnet rezeki, aku sehat, aku kuat, aku bugar, aku cerdas, aku cermat. Aku dijauhkan dari orang-orang yang ruwet. Dan moodku hari ini super duper positif dan bagus. Amin. Boleh ucapin 2-3 kali Youngsters ya. Aku ganteng, aku keren, aku sehat, aku bugar, aku kuat, aku cerdas, aku pintar. Aku menarik rezeki, aku adalah magnet rezeki. Uang mengalir deras masuk ke rekeningku, ke tabunganku, ke dompetku, puluhan ratusan jutaan selalu berdatangan. Aku dijauhkan dari orang-orang ruwet dan moodku hari ini super duper positif, baik. Amin, amin, amin, amin, amin. Nah, boleh kamu tambahin doa-doa kamu sendiri yang sersiah pagi hari ini yang positif-positif, biar aura-aura negatif di diri kamu juga hilang gitu ya, hempas ya. Nah, habis ini kita lanjut stretching ya, Sers ya. Buat kamu apalagi yang baru aja bangun tidur ya, masih uget-uget nih di kasur gitu kan. Boleh lah ya, kita duduk dulu. Kalau kamu masih rebahan, kalau lagi di dapur nyiapin makanan juga boleh banget. Kita gerak tipis-tipis aja gitu ya. Gak usah yang jingkrak-jingkrak gimana gitu. Jadi aman aja ya, yang Sers. Kita mulai dari kepala dulu kali ya. Nah, kita mulai dari kepala yang Sers. Biar gak pusing pagi-pagi, kita puterin dari kanan, nah menuju kanan lagi. Dalam hitungan 4 ketukan ya. 3 kali 4. Oke, siap? Ready? Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tadi muternya ke kanan, sekarang muternya ke kiri. Nah, kiri ketemu kiri lagi. Mulai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: 8.
0: Oke, kepala udah muter ya, Youngsters. Sekarang kita lanjut ke bahu. Angkat dua tangan kamu ke atas bahu kamu ya. Lalu kamu gerakin dari belakang ke depan. Nah, siap? Ready? Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kalau tadi dari belakang ke depan, sekarang depan ke belakang. Mulai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, abis itu kita lanjut ke tangan ya. Buat kamu yang mungkin, aduh mager banget nih berdiri gitu. Boleh banget kalau misalkan mau duduk, mau sambil duduk di kasur juga boleh banget ya. Kita rentangkan tangan kita lurus ke atas ya, Sers. Lurus ke atas, digabung jari jemarinya, lalu dorong ke atas. Nah, dorong sampai kerasa pinggangnya ya. Tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita dorong ke kanan ya, Sers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita dorong ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tangan udah. Nah, kepala udah, bahu udah ya. Kamu bisa lanjutin sendiri kalau misalkan masih kurang ya. Saat kita terakhir banget ke pinggul ya. Boleh banget putar pinggul kamu, digoyang dikit biar luas ya. Ke kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita putar ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Yeay, sudah selesai ya, Sers ya. Kita tipis-tipis aja pagi hari ini. Afirmasi positif udah selesai, kita bacain. Terus senam pagi juga udah selesai ya. Jadi kamu tinggal request rekomendasi lagu favorit kamu. Langsung aja sekali lagi ya, aku remind kamu kembali untuk join chat gabungan di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Abis ini aku bacain satu-satu yang search chat gabungan dari kamu ya. Jadi langsung aja kirim rekomendasi lagu kamu untuk pagi hari ini. Jangan lupa juga abis ini kayak yang belum mandi, mandi ya. Cari sarapan ya, yang serius, jangan sampai perut kamu kosong. Karena kemarin ya, aku tuh bisa dibilang telat makan ya, yang serius ya. Telat makan, terus malamnya itu ngerasa pusing. Terus agak mual dikit, dikit banget ya. Dan dugaan aku itu tuh karena telat makan tersebut ya. Aku kayak selalu mengingatkan kamu ya, Sers, untuk selalu sarapan pagi gitu ya. Tapi diri aku sendiri sebenarnya jarang juga sarapan gitu. Makanya biar kamu gak ngerasain apa yang aku rasain. Karena kalau misal kamu telat makan, lambungnya udah gak enak, itu tuh bener-bener aduh kacau deh, gak enak banget gitu kan. Pagi ini aku sudah sarapan ada sandwich ya, Sers ya. Tadi aku beli di area Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani tadi. Ada sandwich sama lemper ya pagi hari ini. Lumayan mengganjal perut aku untuk menyapa kamu semua ya, Sers ya. Gimana kamu udah sarapan belum nih? Kalau belum boleh abis ini keluar hirup udara segar pagi hari. Jangan nunggu siang ya. Jangan nunggu siang deh ya, Sers ya. Kita ketemuan dulu sama lagu dari Reality Club,

0: Young Adult Youngsters Young Street Radio. 104.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You are

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Yang baru dari Indonesia yaitu girls group Marbles. Grup beranggotakan 5 member ini resmi debut di tanggal 12 Juni kemarin ya, Stars, lewat single berjudul Home Pimpa. Yes, Home Pimpa, permainan tradisional Indonesia itu loh, yang punya makna dari Tuhan kembali ke Tuhan, ayo kita bermain. Berkonsep pop ceria, Marbles yang terdiri dari Daniela Tumewa, Beverly Suryadinata, Tiffany Ida Nawang, Kika Amara, dan Willa Malika ini sukses mencuri perhatian. Penasaran sama lagunya? Dengerin dong di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

You're listening tonight for Poyo Nati JFM The Ultimate Youngsters Radio. Dan barusan kamu sudah mendengarkan satu lagu dari Dua Lipa, ada Be The One Youngsters ya. Be The One, kalau dibaca cepat kayak Be The One gitu ya, Be The One. Nah, yang saya sama mau menyapa dulu yang sudah join chat gabungan di Instagram pagi hari ini, itu ada dari Kak Dia. Halo Kak Dia. Kak Dia pagi hari ini sudah nongol di Instagram yang search ya. Halo, selamat pagi Kak Dia. Nah, katanya dia bingung nih antar tiga lagu ya. Lagu dari Anne Marie 2002, You The One, atau Black Magic ya Kak, enaknya gitu. Ada tiga pilihan lagu nih dari Kak Dia ya. Nah, berhubung Kak Dia ini baru nongol di siaran aku ya. Aku gak tahu Kak Dia pernah dengerin aku apa enggak, tapi kayaknya aku notisnya baru nongol di chat gabungan selama aku siaran gitu. Jadi spesial untuk Kak Dia nih ya. Aku puterin dua lagu deh. Nah, aku pilih lagunya Anne Marie 2002 dan Black Magic dari Little Mix ya. Nah, pagi hari ini untuk menemani Kak Dia ya. Aku enggak tahu apakah Kak Dia sekolah atau ngapain pagi hari ini. Jadi dua lagu ini spesial untuk Kak Dia untuk menemani kamu ya. Lalu kalau dari Instagram sudah ya yang search ya. Kalau dari WhatsApp juga belum ada yang masuk. Boleh banget loh yang search buat kamu yang mau dengerin lagu-lagu favorit kamu yang mau diputer ya. Langsung aja join chat gabungan di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfm Surabaya. Nanti kita bakal ada tebak cepat seperti biasa yang seru ya. Jadi stay tune terus di DJFM Surabaya. Seperti biasa ada 3 pertanyaan tebak cepat nanti mulainya di jam 7:30. Jadi stay tune, stay tune, stay tune. Kita bakal battlein 2 musisi juga pagi hari ini. Apakah musisi lokal, apakah musisi internasional yang bakal kita battlein? Waduh, waduh, waduh. Kita puterin dulu kali yang search ya, satu rekomendasi lagu dari Kak Dia. Ini dia Anne Marie 2002.

0: lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Keren menggelar konser tour ya di Eternal Sunshine Tour di yang dibuka di Oakland Arena California. Sekarang Ariana baru aja resmi muncul gebrakan baru nih yang serius ya, yaitu meluncurkan sebuah yayasan. Waduh. Yayasan mulia ini dikasih nama Brighter Days Ahead Foundation. Nah, kalau kamu ngikutin karya terbarunya, kamu pasti tahu dong ya kalau nama ini diambil langsung dari album terbarunya, yaitu Eternal Sunshine, Brighter Days Ahead. Nah, sesuai banget sama tema albumnya yang nyeritain proses healing ya, berdamai dengan luka masa lalu dan mencari secercah cahaya harapan untuk hari esok yang lebih cerah gitu. Berbeda sama yayasan amal pada umumnya, Ariana benar-benar naruh fokus di dua hal yang paling dekat sama jiwanya ya, yaitu